0: ইউরোপে গতি নেই।
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, banyak di sini pasar gede ini, Saudi ini. Untuk warung pangan dari Adi. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDMKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga yang kemudian tetap
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
7: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masalah ini. Karena kita tahu bahwa pemanau remisi BMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
8: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
9: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kan kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
8: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
10: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
11: alat-alat
10: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
8: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
12: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
13: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
14: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
13: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
12: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
13: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Wonhu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.radio.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Cuaca pagi hari ini masih mendung ya. Semoga saja pagi ini memberikan semangat untuk Anda untuk mempersiapkan aktivitas Anda dan juga memulai pekerjaan Anda di agenda kegiatan-kegiatan yang sudah Anda susun rapi di hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pagi ini pendengar kami masih akan hadir dengan program-program unggulan pagi ini, akan mengajak Anda untuk mendengarkan, menyimak dan juga bergabung di program opini publik selanjutnya. Edisi hari ini pendengar, edisi Selasa 21 Juli 2026, kami akan mengajak Anda nanti untuk bergabung membahas terkait juga dengan menelisik kelangkaan BBM di Sanggau.

Silakan nanti untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0815 573 81 0365. Kami akan ajak Anda bergabung selanjutnya di program Opini Publik. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang juga menyimak kami melalui Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Mendengar kelangkaan bahan bakar minyak kembali menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum ataupun SPBU, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas warga, hingga distribusi kebutuhan pokok. Nah, bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja, mencari nafkah, maupun mengantar anak ke sekolah, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting. Ketika pasokan terbatas, berbagai aktivitas menjadi terhambat dan biaya operasional ikut meningkat karena tidak sedikit pengendara yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Di sektor ekonomi, kelangkaan BBM juga berimbas pada pelaku usaha, terutama transportasi, perdagangan, dan distribusi hasil pertanian. Karena kendaraan pengangkut barang mengalami keterlambatan karena sulit memperoleh bahan bakar. Dan akibatnya, distribusi barang menjadi tidak lancar dan berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Kelangkaan BBM umumnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterlambatan distribusi akibat kendaraan transportasi dan meningkatnya permintaan masyarakat pada waktu tertentu, hingga adanya gangguan pada rantai pasok dari terminal BBM ke SPBU. Dan masyarakat berharap pemerintah dan juga pihak terkait segera menghadirkan solusi yang tepat agar pasokan kembali stabil. Transparansi informasi mengenai penyebab dan penanganan kelangkaan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, apakah Anda juga merasa langsung dampak kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau? Dan apa penyebab utama kelangkaan BBM di Sanggau? Bagaimana dampaknya bagi kita masyarakat dan solusi apa yang perlu segera dilakukan? Dan menurut Anda pendengar, apa penyebab utama kelangkaan BBM yang terjadi saat ini dan bagaimana kelangkaan BBM mempengaruhi pekerjaan ataupun usaha yang Anda jalani? Apakah informasi mengenai kondisi pasokan BBM sudah cukup jelas disampaikan kepada masyarakat?

Oke, menurut Anda pendengar, langkah apa yang paling mendesak dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM dan apakah perlu ada pembatasan pembelian BBM selama pasokan masih terbatas? Mungkin Anda bisa menyampaikan alasan Anda, apakah perlu juga ada pembatasan pembelian BBM selama pasokan masih terbatas dan bagaimana peran masyarakat agar distribusi BBM tetap tertib dan tepat sasaran. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Bagaimana Anda sebagai masyarakat juga merasakan dampaknya dan juga solusi apa yang perlu segera dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM? Karena beberapa langkah yang dapat dilakukan tentu nanti kita akan dengar bagaimana kondisi dan juga bagaimana pentingnya transparansi informasi ini. Selain memastikan pasokan kembali normal, masyarakat juga berharap adanya informasi yang jelas mengenai penyebab kelangkaan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta perkiraan kapan distribusi ini kembali stabil. Mungkin Anda melihat di beberapa SPBU juga sering ya, antriannya sangat panjang sekali, masyarakat juga berjam-jam untuk menunggu mendapatkan BBM, dan juga terjadi di beberapa daerah udah nunggunya lama, katanya tiba-tiba sudah masuk ke dalam antrian malah habis. Apakah Anda juga merasakan langsung dampak kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau dan berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk mengantri BBM dalam beberapa hari terakhir ini? Kami undang Anda untuk menyampaikan atensi Anda di 0811-5756494 atau di 0857-5381-03. Silakan untuk Anda masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, untuk Anda yang berada di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau dan juga Anda yang berada di beberapa wilayah yang juga mungkin mendengarkan saya pagi ini, mendengarkan melalui RRI Digital. Kami undang Anda pendengar di line telepon 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah satu lagu berikut ini.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103065 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik Pendengar. Bicara soal kelangkaan BBM yang ada di Sanggau, apakah Anda juga merasakan hal yang demikian dan bagaimana transparansi informasi khususnya untuk kita masyarakat dan dampak yang dirasakan kita masyarakat? Karena di sisi lain praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu juga dapat mempercepat habisnya stok di SPBU. Oleh karena itu pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi perlu dilakukan secara ketat agar tepat sasaran. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694, bagaimana peran kita sebagai masyarakat agar distribusi BBM tetap tertib dan tepat sasaran? Apa harapan Anda kepada pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU dalam mengatasi persoalan ini? Nah, jika Anda memiliki kesempatan menyampaikan satu pesan kepada pihak terkait, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103065. Silakan untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini, bagaimana dampak yang Anda rasakan dan solusi yang perlu segera dilakukan itu apa dan pentingnya transparansi informasi. Menurut Anda, langkah apa yang paling mendesak dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM? Dan nanti mendengar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya juga akan mengundang Anda untuk mendengarkan dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami nanti akan membahas terkait juga dengan menelisik kelangkaan BBM di Sanggau bersama Area Manager Communication, Relation, dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga. Nanti Anda juga akan saya undang Anda untuk bergabung di pagi ini. Silakan nanti melalui channel YouTube kami di RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, bisa mengisi live chat kami dan juga bisa menelpon di 0811575694 atau di 0857538103065. Bagaimana peran Anda sebagai masyarakat agar distribusi BBM tetap tertib dan tepat sasaran? Dan juga apa harapan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kepada pemerintah, baik itu Pertamina dan pengelola SPBU dalam mengatasi persoalan ini? Nanti juga kita akan mendengarkan pembahasannya nanti bersama narasumber yang juga akan menyampaikan bagaimana kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau, apa penyebab, dampak, dan solusi yang dinantikan oleh masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih juga untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Ntkong di FM 99.9 MHz. Kita akan nantikan program Sanggau Menyapa hari ini pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Pendengar, kami juga masih akan mengundang Anda untuk bergabung di Sanggau Menyapa. Kami masih menunggu narasumber yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini, pendengar, yang juga akan menyampaikan terkait juga dengan menelisik kelangkaan BBM di Sanggau. Nanti kita juga akan mendengarkan penjelasan bersama Kabid Perdagangan di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Ibu Nurtiati, dan juga masih menunggu tersambung bersama Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan bersama Bapak Edi Mangun. Dan juga pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pada kesempatan pagi hari ini, semoga saja aktivitas yang Anda lakukan juga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Anda. Di pagi ini di Sanggau belum begitu cerah, saya yakin semua yang Anda lakukan juga bisa memberikan kecerahan pada masa depan kita bersama, dan juga bisa menyambut hari ini dengan rasa kebahagiaan dan juga semangat baru untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan juga Anda yang saat ini juga berada di kebun, di sawah ataupun di ladang, di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, dan juga Anda yang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat kita pagi hari ini untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita bersama. Baik, mendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau, kami masih akan menunggu narasumber yang akan bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan penjelasan terkait juga dengan menelisik kelangkaan BBM di Sanggau. Saya sudah bersama Bapak Edi Mangun Arya, Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan. Selamat pagi, Pak Edi. Halo, selamat pagi Pak Edi.
1: Pagi.
0: Oke, Pak Edi bisa on kamera,
1: selamat
0: Bapak?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa di on kameranya?
1: Saya lagi di jalan nih Mbak.
0: Oh gitu, oke.
1: Kameranya saya masih off dulu, nanti kalau sampai di tujuan baru.
0: Oke, baik-baik Pak Edi, terima kasih. Gimana Pak Edi hari ini? Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa hal bagaimana menelisik kelangkaan BBM di Sanggau. Sebenarnya apa sih akar permasalahan, dampak dan upaya mengatasinya? Karena bahan bakar minyak ini merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kalau melihat dari hal ini Bapak, apa sebenarnya penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir menurut hasil evaluasi Pertamina? Silakan.
1: Iya. Pertama, mungkin saya ingin menyampaikan kepada semua pendengar RRI Sanggau, terutama kepada teman-teman RRI, teman-teman media, bahwa menggunakan kata langka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena langka itu kalau kita mengacu pada KBBI terkait barang, itu artinya bahwa barang tersebut sudah sulit didapat dan secara jumlah sudah tidak lagi sesuai. Tetapi pada kenyataannya bahwa kalau kita bicara soal suplai BBM ke Sanggau sampai dengan hari ini, semua SPBU yang ada di Sanggau masih tetap menjual BBM. Kemudian secara jumlah, secara kuota, itu masih tetap kami kirim. Nah, ke Sanggau lewat Pontianak. Artinya bahwa apa yang kemudian dinarasikan bahwa kelangkaan secara stok, kelangkaan secara jumlah, itu sebenarnya tidak terjadi. Tetapi ada hal penting yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, bahwa Kalimantan pada umumnya itu sarana transportasi atau sungai menjadi penghubung utama bagi sarana transportasi dan juga perekonomian di Kalimantan. Nah, yang terjadi adalah beberapa tahun terakhir ini sungai Malawi, saya nggak salah sebut, itu telah terjadi penanggalan yang luar biasa dan ini berdampak kepada hambatan atau gangguan terhadap suplai kapal kami yang harus berangkat dari Pontianak, kemudian masuk ke Sintang, ya, itu mengalami hambatan. Maka dari itu, untuk menunjang stok di sana, kami sekarang mengoperasikan kendaraan darat untuk mempertahankan stok yang ada. Nah, memperhitungkan jarak yang cukup jauh, tentunya ada beberapa hambatan yang mungkin kita bisa ketemu dalam perjalanan itu. Pertama adalah lalu kita kan lewatnya bukan jalan sebesar jalan tol ya Mbak.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita bisa memprediksi bahwa kalau mobil tangki itu kan maksimum 60 km per jam. Tetapi kan kita lewati jalan menuju Sanggau dan kemudian sampai ke Sintang ataupun ke Sanggau itu sendiri melewati jalan yang terbatas, tentunya kecepatan mobil ini akan bervariasi. Sehingga disitulah ditambah lagi dengan beredarnya narasi-narasi yang berada di media sosial yang kemudian membuat masyarakat itu sendiri menjadi panik. Bahwa, oh ya, apa benar ada kelangkaan? Jadi seperti itu, Pak. Sehingga dalam waktu yang bersamaan, orang kemudian datang ke SPBU untuk kemudian beramai-ramai dan menunggu BBM itu sendiri. Tapi secara stok, saya ingin pastikan kepada seluruh warga masyarakat di Sanggau bahwa sampai dengan hari ini ketersediaan BBM kita, terutama BBM subsidi, itu masih sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah kepada warga Sanggau lewat SPBU yang telah ditunjuk. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya berapa, Pak, kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Sanggau setiap bulan? Apakah kuota tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
1: Kalau kuota secara data ya, itu kan datanya ada di pemerintah daerah sebenarnya. Kami yang kami supply adalah suplai harian tergantung dengan apa yang ditunjuk oleh setiap SPBU. Jadi masing-masing SPBU memiliki kuota sendiri yang kemudian mereka memintanya lewat penebusan setiap hari. Ya, yang pasti seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Tapi bagaimana, Pak, mekanisme pengawasan Pertamina terhadap distribusi BBM dari terminal hingga SPBU agar tidak terjadi penyimpangan ini, Pak?
1: Iya, benar. Kalau kita

0: bahwa ada mekanisme pelaporan. Misalnya pada jam sholat dia harus berhenti di tempat, ya di masjid misalnya, itu dia akan report ya bahwa dia ada di masjid untuk melakukan sholat. Ataupun ada di tempat makan misalnya, itu dia mereport itu. Kemudian hingga ke SPBU misalnya, di SPBU mungkin bisa dimonitor juga bahwa di setiap SPBU di samping menggunakan QR juga menggunakan CCTV yang memantau masuk dan keluar kendaraan, kemudian memantau di dispenser mana dia mengisi, itu semua terpantau. Dan untuk CCTV yang ada di SPBU itu dimonitor sampai datanya bisa ditarik sampai ke BPH Migas. Jadi itu mekanisme yang digunakan oleh Pertamina maupun pemerintah.
1: Oke, berarti sudah ketat sekali sebenarnya ya Pak ya. Jadi mobil yang membawa itu bisa dilihat di mana saja berada gitu ya. Karena saat ini karena masyarakat juga sekarang sudah mulai panik buying Pak, mendengarkan kata kelangkaan itu. Dan juga masyarakat berbondong-bondong pagi-pagi udah ngantri aja Pak di SPBU yang katanya nanti siang udah habis nih. Jadi masyarakat juga sudah merasa wah ini agak susah nih untuk mendapatkan Pertalite ataupun jenis BBM lainnya di SPBU. Nah, apakah dari Pertamina juga menemukan indikasi penimbunan ataupun penyalahgunaan BBM subsidi Pak, ataupun praktek pembelian berulang yang menyebabkan pasokan cepat habis di Sanggau ini Pak?
0: Iya, seperti saya katakan di awal tadi bahwa di SPBU itu kan ada CCTV yang memantau. Nah, termasuk memantau pembelian berulang. Ketika SPBU itu ya antriannya normal, maka orang atau para pelaku-pelaku yang menyimpang ini tentu akan mudah untuk dipantau. Makanya strategi mereka adalah menyebarkan isu bahwa akan terjadi kelangkaan atau keterbatasan pada jam-jam tertentu, sehingga mengakibatkan orang akan beramai-ramai berada di SPBU, dan itulah kesempatan emas mereka untuk kemudian berbaur dan juga untuk melakukan pengisian berulang dan sebagainya dan sebagainya. Yeah. Jadi ketika panic buying itu terjadi, maka disitulah kesempatan terbesar bagi mereka untuk melakukan, karena kita tahu bahwa yang motor terutama itu kan tidak menggunakan QR. Untuk pembelinya ya. Jadi disitulah mereka harus menciptakan kondisi itu Mbak, agar supaya mereka bisa tidak terpantau dengan jelas. Seperti itu.
1: Baik-baik, berarti sebenarnya pengawasannya udah ketat gitu ya Pak. Tinggal bagaimana dari SPBU itu sendiri melihat kalau ada yang membelinya dengan berulang, dengan jeda yang tidak begitu lama gitu ya Pak.
0: Betul.
1: Baik-baik. Tapi bagaimana Pak hasil koordinasi Pertamina dengan aparat penegak hukum juga dan juga pemerintah daerah dalam mengantisipasi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini Pak?
0: Iya, jadi kalau kita bicara terkait mekanik BBM subsidi itu sendiri Mbak, bahwa itu kan telah diatur dengan baik oleh pemerintah lewat Undang-Undang Migas dan turunannya. Nah, pada kesempatan ini saya mungkin ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Migas dan turunannya itu memberikan peran kepada, pertama adalah pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan mandat untuk kemudian menghitung, ya mengumpulkan data, menghitung, dan kemudian mengajukan kuota berdasarkan perhitungan dari daerah, kabupaten, kota, yang diteruskan ke pusat. Begitupun terkait dengan pengawasan. Untuk pengawasan, pemerintah daerah memberikan pengawasan langsung sesuai undang dalam hal takaran, kemudian juga dalam hal pengaturan, di mana kemudian mengeluarkan barcode dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian pihak berikutnya adalah Pertamina. Pertamina dalam hal ini bertindak sebagai operator, ya, karena dia tidak terlibat di dalam aktivitas menentukan besaran kuota dan lain-lain, yang mana itu menjadi ranahnya regulator, dalam hal ini pemerintah. Makanya Pertamina diberikan amanah untuk kemudian melakukan distribusi, ya, penimbunan dalam hal positif ya, bahwa menampung kemudian mendistribusi.

0: sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu peran Pertamina. Kemudian ada satu lagi dari tiga pihak itu adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di dalam Undang-Undang Migas itu jelas bahwa ada teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ada teman-teman dari Kejaksaan. Di mana pemerintah memberikan mandat itu sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari mereka untuk melihat bahwa semua tindak pidana, tindakan yang mengarah kepada pidana itu dapat diambil langkah hukum oleh teman-teman aparat penegak hukum. Nah, makanya kami setiap secara reguler ya melakukan koordinasi-koordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah sebagai regulator, termasuk juga dengan aparat penegak hukum. Dan mungkin bisa kita lihat dari banyak laporan teman-teman media juga bahwa telah dilakukan penindakan dan sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan sidak, melakukan penangkapan dan terhadap para pelanggar. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke. Berarti dasar hukum sudah jelas ya, Pak, yang mengatur kegiatan usaha minyak dan juga gas bumi di Indonesia ini adalah Undang-Undang Migas, ya. Gitu ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas dan juga gas bumi.
0: 2001.
1: Iya, baik. Bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat juga harus memahami ya, Pak, karena kondisi kita kan berubah-ubah nih setiap tahun gitu ya. Dan masyarakat juga berharap agar BBM ini mudah untuk ditemui di beberapa daerah, apalagi yang melakukan perjalanan yang jauh. Tapi sejauh ini, Pak, bagaimana juga implementasi program subsidi tepat melalui barcode di Kabupaten Sanggau mampu mengurangi potensi penyalahgunaan BBM subsidi? Karena kan ada kejadian yang juga sering didengar masyarakat mengatakan ini udah antri kok antri lagi gitu ya. Apakah khusus untuk motor juga harus menggunakan barcode nggak sih, Pak?
0: Kalau pertanyaan terkait motor menggunakan barcode, ya seperti yang baru saya jelaskan bahwa dalam posisi Pertamina sebagai operator, tentunya kami kembalikan lagi kepada pemerintah sebagai regulator. Tentunya ini menjadi ranah regulator untuk mengatur. Memang kenapa BBM subsidi itu diatur? Ya, kita semua memahami bahwa karena jumlahnya sangat terbatas. Makanya, tapi keterbatasan jumlah itu berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap siapa-siapa saja yang berhak. Jadi kalau saya pikir bahwa sebenarnya kalau memang itu tepat sasaran, ya mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Tetapi karena ada pihak-pihak di luar yang berhak itu kemudian ikut mengambil bagian, ikut mengambil kesempatan di sini, terutama dengan ada disparitas harga yang begitu tinggi antara BBM subsidi dan BBM industri, itu yang menyebabkan akhirnya apa yang menjadi milik saudara-saudara kita yang berhak itu dicolong sama orang. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita selalu merasa bahwa masyarakat itu belum menerima bagian. Jadi mungkin lewat forum ini, ya tentunya kami juga ikut mendorong, ikut berharap agar teman-teman aparat penegak hukum, kemudian juga pemerintah daerah untuk lebih lagi bisa mengawal bersama-sama agar apa yang menjadi hak milik dari saudara-saudara kita yang berhak itu benar-benar memang mereka yang menerima itu. Itu, Mbak.
1: Oke. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan, Pak, dari pendengar kita yang ada di Sanggau. Ada Bapak Putra yang juga menyatakan bahwa pengen bertanya katanya, BBM harus diturunkan, Pak. Kami rakyat kecil kena panasnya. Berharap BBM diturunkan, apalagi kami yang berada di daerah-daerah yang jauh. Harganya juga jauh tinggi, gitu, Pak. Mungkin ada sedikit penyegaran lah, Pak, yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini.
0: Benar, saya sebenarnya sepakat dengan kondisi yang ada. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa pemerintah ya. Ini seharusnya dalam diskusi seperti ini ada teman-teman dari pemerintah nih sebenarnya. Pemerintah sudah berupaya dengan kemudian menghadirkan titik-titik BBM satu harga. Tapi lagi-lagi BBM satu harga ini adalah BBM subsidi. Mungkin yang tadi disampaikan, ini mungkin ya yang disampaikan oleh Bapak kita tadi adalah terkait dengan BBM yang non-subsidi. Nah, terkait BBM non-subsidi ini, mungkin kalau kita mundur ke belakang beberapa bulan lalu, ya mungkin kita semua bisa pahami, kita bisa lihat lewat media, di beberapa negara tetangga kita kebijakannya malah lebih keras. Sehingga kemudian, bahkan India, kalau saya tidak salah, mohon maaf, itu sampai di beberapa titik di India itu orang sampai kemudian harus jalan kaki ya, termasuk Filipina kalau saya tidak salah. Nah, kondisi ini yang terjadi di Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah sampai dengan hari ini kita tentunya masih bisa membeli BBM di SPBU. Tapi kita harus ingat bahwa 2 atau 3 bulan harga itu bertahan di harga Pertamax misalnya yang belum dinaikkan. Tetapi kemudian ini kita bicara bahwa kita ini kan bukan negara yang memproduksi kebutuhan BBM itu di dalam negeri. Kita masih juga membeli keluar, ya, masih impor. Nah, ini terkait dengan ya, kalau kita mau ekstrim mempertahankan harga, berarti kita akan berhadapan dengan satu titik di mana kita tidak lagi mampu membeli. Mungkin seperti itu. Tapi kita harus melihat bahwa penyesuaian harga ini adalah lebih diutamakan agar kita punya kemampuan untuk daya beli menghadirkan BBM kepada masyarakat. Dan kondisi terakhir ini kan mulai ada penyesuaian dengan menurunkan harga itu di dua bulan terakhir ini. Tentu kita berharap balik-balik lagi ini kondisi geopolitik yang kemudian menyebabkan tata niaga BBM internasional atau di dunia ini kemudian menjadi terpengaruh ya. Mungkin kalau kita update berita juga disampaikan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu ada kargo yang sebenarnya sudah dibeli oleh Republik Indonesia tetapi kemudian tidak jadi dikirim karena di pasar internasional siapa yang mampu membeli lebih mahal tentunya dia akan mendapatkan barang, kira-kira seperti itu. Tetapi alhamdulillah bahwa kondisi ini sudah mulai membaik secara global mudah-mudahan. Dan kemudian di 2 bulan terakhir ini penyesuaian harga itu mengarah kepada penurunan. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kita coba terima penelpon dulu Bapak. Satu, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Cika.
1: Iya, selamat pagi. Baik, dengan siapa Bapak?
0: Selamat pagi Pak.
2: Dengan Putra Mayau di Bonti, Pak.
1: Dengan Bapak Putra Mayau di Bonti, Bapak. Silakan pertanyaannya. Langsung saja, Pak.
2: Nah, ini masalah BBM, kan?
1: Ya.
2: BBM itu ya, masalah harga itu menurut saya tidak terlalu penting kita bicarakan. Malah itu harga. Yang penting barang itu ada, Pak. Nah, sampai barang tidak ada, cari kemana-mana, itu sudah memutuskan berekonomi masyarakat. Tadi saya ada dengar setuju, saya sangat setuju dengan Bapak. Masalah BBM ini sebenarnya kalau tidak diatur bagus-bagus itu mungkin agak cukup lah. Tapi ini ada permasalahan juga ya, karena saya melihat di daerah-daerah Bonti itu banyak orang beli mobil kecil-kecilan itu dari Jawa, bahkan menambah beban juga. Untuk kota BBM kan tidak ke situ, maka dan juga ada hal-hal lain juga ya kayaknya yang untuk mendapat cukup sebenarnya lain sehingga barang itu datang habis tidak sampai satu jam gitu. Penyebab itu juga penyebabnya kelangkaan Pak. Maka bagaimana cara pemerintah itu mengatur hal seperti itu? Mungkin BBM yang nyatanya harus sekian. Kendaraan sekian itu penyebab kelakas juga, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Putra Mayaudi Bonti. Pak, dengan satu lagi pertanyaan Pak, ini dari pendengar kita ada Pak Petro di Sanggau mengatakan mengapa masyarakat masih harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM padahal Pertamina sering menyampaikan bahwa pasokan dalam kondisi aman. Silakan Pak, mungkin langsung saja dijawab dua pertanyaan ini.
0: Ya, saya pertama ke Bapak kita yang di Bonti ya.
1: Bonti, Kecamatan
0: Bonti. Terima kasih Bapak. Betul bahwa yang kita hadapi hari ini adalah setiap, kalau kita bilang sekarang setiap hari ya, setiap hari itu kendaraan bertambah. Kita mungkin belum survei ke dealer misalnya ya, dealer motor, dealer mobil gitu. Tetapi kemudian SPBU kita, jumlah SPBU kita itu sekian tahun mungkin nampaknya hanya 2. Ini terkait dengan investasi ya. Jadi memang benar saya sepakat dengan Bapak bahwa kita mengalami, dalam hal ini pemerintah ya, mengalami kesulitan juga, tantangannya tersendiri ketika itu, ketika motor atau mobil setiap hari secara jumlah terus bertambah, tetapi kemudian SPBU kita, kalaupun tidak bertambah secara jumlah, paling tidak itu area luasannya untuk menampung kendaraan masuk itu paling tidak bisa bertambah, itu kan tidak. Jadi dengan posisi misalnya ketika beberapa tahun yang lalu, SPBU itu misalnya melayani, saya ambil contoh katakanlah kan, sehari misalnya dia bisa melayani, mampu melayani misalnya 500 kendaraan, tetapi kemudian beberapa tahun kemudian, itu sudah lebih dari ribuan kendaraan yang harus mengisi di SPBU yang sama. Sementara luasannya sudah tidak mampu lagi menampung. Akibatnya yang muncul di mana-mana adalah antrian yang kemudian keluar jauh dan itu memang fakta real yang terjadi. Sementara terkait dengan jumlah, ini sekalian dengan Bapak kita di Sanggau ya.
1: Iya, Pak Petro.
0: Sekalian dengan total jumlah yang tadi kita katakan aman, karena kita menyuplai BBM itu juga tim kita, kemudian tim pemerintah, itu selalu memantau dari hari per hari beberapa kenaikan kebutuhan. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar kenegaraan, di mana kemudian jumlah konsumsi BBM itu pasti akan meningkat. Tetapi balik-balik lagi, karena kita hanya karena kita fokus pada SPBU, akhirnya yang kita munculkan, yang kita lihat itu bahwa ya kan BBM-nya ini kan tidak, maaf ya, BBM ini kan kalau saya kasih ilustrasi ya, kita tidak menaruhnya di tabung kaca yang bisa dilihat secara, tetapi kan ini berada di ini. Tetapi itu tadi Mbak, antrian itu setiap saat terlihat semakin panjang, karena kita bisa bayangkan, mungkin sekali-sekali RRI perlu juga untuk menghadirkan teman-teman dari kendaraan misalnya, dari dealer atau apa, berapa sih dia sehari misalnya di Sanggau itu menjual motor, menjual mobil, mobilnya laku berapa sih?
1: Yeah.
0: Itu juga mungkin perlu disajikan agar kita mempunyai mempunyai view yang oh iya ya, ternyata di Sanggau ini sehari itu misalnya ada 100 motor baru gitu, sementara SPBU kita jangankan nambah jumlah Mbak, memperluas sedikit halaman dia aja sudah nggak mungkin gitu. Makanya kemudian orang ada yang bilang kok dulu antrian nggak ada ya. Iya benar, karena dulu luas SPBU itu luasannya bisa menampung orang yang datang isi motor, isi BBM. Sekarang dengan tadi perbandingan yang, makanya kami kan tugas kami adalah menjaga stok dan kebutuhan. Makanya kami selalu memastikan bahwa secara jumlah stok kami itu adalah aman. Ini tinggal bagaimana cara pandang. Saya pikir seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya dua pertanyaan tadi dari pendengar yang bergabung di kesempatan pagi hari ini ya Bapak ya. Karena masyarakat juga butuh ada satu kata untuk menenangkan Pak. Karena masyarakat juga sudah mulai panik buying untuk mendengarkan kalau udah langka. Betul. Katanya berjam-jam di SPBU membuat mereka juga sudah harus beli banyak nih, harus nyimpan nih. Karena kan terjadi Pak beberapa bulan lalu waktu lebaran ya Pak, musim lebaran. Masyarakat juga kesenangan kesini juga agak susah katanya. Karena itu penyebab kelangkaan minyak yang membuat mereka merasa kalau mau kemana-mana susah nih, nggak ada minyak gitu ya. Oke. Okay.
0: Tapi alhamdulillah Mbak, pada saat karena saya kebetulan ada di Kalbar ketika itu, bahkan di Ponti saya sampai ke Mempawah, sampai ke nyaris saya ke Tangga waktu itu. Alhamdulillah ketika lebaran kan silaturahminya berjalan baik, SPBU antriannya nggak ada lagi. Jadi memang tadi balik-balik lagi, dan pada saat itu memang ada beberapa pernyataan-pernyataan, bahkan saya tahu betul bahwa ada juga beredar di media sosial tentang kelangkaan. Tetapi jujur pada saat itu justru yang tidak berlebaran adalah kami, teman-teman operator mobil tangki tidak berlebaran, operator SPBU tidak berlebaran, karena kami semua ada pada posisi memastikan bahwa semua supply berjalan, semua SPBU tetap dibuka. Seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau setelah ini Pak, apa indikator yang digunakan oleh Pertamina untuk menyatakan kondisi distribusi BBM di suatu daerah itu sudah kembali normal, Pak?
0: Jadi begini, kita di depot itu mempunyai stok yang kita pastikan bahwa angka aman kita adalah di setiap kota, di setiap daerah itu berbeda. Jadi kita berpatokan pada kondisi stok dan hari aman. Jadi kalau misalnya katakanlah di ini kan supply masuk terus ya, kita tidak pernah sampai tangki kita kosong baru tangki di depot kosong baru kemudian BBM itu datang. Jadi ketika level pada level tertentu misalnya di Sanggau ketika dia kurang dari 5 hari itu buat kami sudah kritis. Tetapi kenyataannya sampai dengan misalnya hari ini itu alhamdulillah masih sekitar 9 hari aman. Ya sekitar itu. Nanti saya update lagi. Tetapi itu yang menjadi ukuran. Itu yang menjadi standar bahwa penurunan level tangki kita itu adalah indikator. Bahwa kami tidak pernah kurang dari sekian hari kemudian. Jadi setiap hari itu supply masuk terus. Kalau tidak sekarang karena sungai lagi sedang terganggu, kami lewat darat.
1: Baik. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi ini bisa dipahami masyarakat ya Pak, kondisi kita sekarang. Jadi harus memahami juga kalau ini sebenarnya bukan kelangkaan ya Pak ya, tapi ini yang sudah disampaikan oleh Pak Edi juga mengatakan bahwa saat ini kita juga tidak perlu bimbang ya, karena kelangkaan BBM di Kabupaten Sanggau ini juga merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tapi bukan langka ya, mulai dari gangguan distribusinya, juga peningkatan permintaan karena motor udah banyak sekali ya Pak, satu rumah bisa 5 motor Pak. Jadi penggunaan BBM-nya juga meningkat gitu ya. Oke, baiknya nanti mungkin kita setelah ini ada penjelasan juga dari pihak dealer mungkin Pak ya, pemerintah daerah terkait juga dengan kondisi yang real yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Dan bagaimana Pak Pertamina menjamin transparansi data stok dan distribusi BBM agar masyarakat juga memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kepanikan Pak?
0: Iya, baik. Jadi pada intinya bahwa kalau kita bicara data, terutama data BBM subsidi itu adalah data yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Kami sebagai balik lagi bahwa kami sebagai operator tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam hal menyampaikan data pemerintah kepada publik. Tetapi tugas yang paling penting yang perlu masyarakat tahu ya, bahwa tugas kami yang paling pokok adalah memastikan kondisi stok di setiap daerah, seperti yang sudah saya jelaskan terakhir tadi, bahwa kami harus tetap menjaga stok sampai, tidak boleh sampai pada batas minimum. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman kami di depot setiap hari, bahwa makanya kalau mungkin Mbak atau masyarakat lihat, bahwa mobil tangki kita itu warawiri masuk terus ke Sanggau sampai ke Sintang dan sebagainya, yaitu dalam rangka mempertahankan stok. Jadi kami tidak mengenal hari, ya, apakah itu mau hari raya, mau hari HUT kemerdekaan, mau hari apa, segala macam, tapi supply itu jalan. Apalagi ketika kondisi-kondisi tertentu menjelang hari-hari besar keagamaan atau hari-hari besar kenegaraan, itu kami membentuk satgas, di mana satgas itu bekerja tadi tidak mengenal hari libur, kan? Tetap saja melakukan apa itu demi untuk menjaga stok di setiap depot, di setiap wilayah di mana depot kami mengcover wilayah itu. Seperti Sintang mengcover sampai ke Sanggau, kemudian Sanggau juga ditopang oleh Pontianak, kemudian ditopang juga oleh Pulang Pisau misalnya. Jadi itulah mekanisme yang kami lakukan.
1: Okay. Nah, baik.
0: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
1: Baik, terakhir Pak, apa pesan Pertamina kepada masyarakat Kabupaten Sanggau yang merasa dirugikan akibat kelangkaan BBM ini? Serta apa komitmen perusahaan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi ini, Pak? Oke, silakan Pak.
0: Saya mungkin dari tadi sudah beberapa kali menyampaikan komitmen kami menjaga stok. Tetapi yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan panik buying. Kami punya hotline center yang bisa dihubungi 1 kali 24 jam di nomor 135. Sekali lagi di nomor 135 untuk memastikan apapun terkait operasional kegiatan Pertamina bisa dilaporkan ke situ, bisa dihubungi di situ. Kemudian yang berikut saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa hati-hati ketika harus menimbun BBM, karena BBM adalah bahan mudah terbakar dan berbahaya, ya. Tempat paling aman adalah tangki kita di depot, kemudian tangki SPBU dan tangki kendaraan. Itu adalah tempat yang sudah didesain aman untuk menyimpan BBM. Ketika itu dipindahkan ke tempat yang lain, maka secara safety itu sangat tidak aman dan berbahaya. Jadi mungkin hal-hal itu yang menjadi poin penting bagi masyarakat untuk tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pasti sekali lagi bahwa tugas kami adalah memastikan ketahanan stok di setiap depot kami. Seperti itu. Okay. Terima kasih Mbak, terima kasih RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Edi kesempatannya di pagi hari ini, karena dengan penyampaian kebijakan yang tepat dan partisipasi semua pihak, diharapkan distribusi BBM di Sanggau dapat berlangsung lebih lancar sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat juga tetap berjalan dengan baik. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi Bapak di kesempatan mendatang. Sehat selalu, sukses selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar penjelasan dari Bapak Edi Mangun, Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan, yang baru saja kita dengarkan bersama bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan masyarakat. Jadi pengawasan distribusi yang lebih ketat, penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan real, dan penindakan terhadap pelanggaran serta peningkatan infrastruktur logistik menjadi langkah penting untuk menjamin ketersediaan BBM secara berkelanjutan. Demikian pendengar program Sanggau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, demikian pendengar program Sanggau Menyapa yang baru saja Anda simak bersama Bapak Edi Mangun, Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan. Kita masih akan hadir dengan informasi berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube Kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Purbaya Yudi Sadewa hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut tampak Menkyu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Safri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp9.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.600.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.610.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, di mana produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Untuk rincian harga emas antam logam mulia Selasa 21 Juli 2026 dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap

lingkungan. Namun buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo, deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan. Buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
5: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Baratan. Pendengar, saat ini kita sudah di penghujung kebersamaan bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Sentikong Pagi edisi hari ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani dengan kerabat kerja yang bertugas di Lintas Sentikong Siang bersama rekan Ceki. Nanti yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar, pamit dari ruang dengar Anda, dan juga rekan Rizky di meja operator studio, kami pamit. Dan tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat pendengar. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
3: Loh, udah izin belum?
2: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
3: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
2: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
3: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
3: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh. Ih, ngeri deh. Ngerti kan sekarang? Ngerti dong. Afraid of the big white world, she grew up.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera bagi kita semua.
8: Om Swastiastu.
9: Namo Buddhaya.
10: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Bersama saya, Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong. Siang ini ada Rizky di meja operator beserta kru yang bertugas. Hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan semoga hadirnya kami ini bisa menemani dan memberikan suasana Anda ketika melakukan beraktivitas di luar sana lebih nyaman dan lebih santai. Dan kita awali dengan beberapa informasi nantinya pendengar, tapi kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Dekat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi yang berikutnya terkait dengan antrian panjang mewarnai distribusi bahan bakar minyak BBM di SPBU Antikong, Kabupaten Sanggau, dan ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiri mengatakan kehadiran polisi di SPBU merupakan langkah preventif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara aman, tertib, dan tanpa hambatan. Ia juga menyampaikan pengawasan intensif dilakukan personil Polsek Antikong sejak adanya antrian panjang kendaraan terjadi dampak dari perubahan harga BBM beberapa waktu lalu. Selain memantau antrian kendaraan, petugas juga memeriksa ketersediaan stok BBM, memastikan pelayanan berjalan normal, serta mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Kapolsek menegaskan selain melakukan pengawasan dan tuntut mengatur ketertiban pengantri, personil Polsek Antikong juga melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU terkait kondisi stok dan pelayanan kepada konsumen. Setiap petugas diperintahkan untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi kendala distribusi maupun lonjakan permintaan BBM. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Obrolan Sehat Perbatasan, perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya kondisi Donatus Sidik 19 tahun warga Kecamatan Antikong Kabupaten Sanggau yang mengalami kecelakaan kerja di Serian, Sarawak, Malaysia berangsur membaik. Pihak keluarga telah mengajukan permohonan pulang atas permintaan sendiri APS untuk melanjutkan pemulihan di kampung halamannya. Ayah korban Sawek mengatakan luka bakar yang dialami putranya mulai mengering dan kondisi fisiknya semakin membaik. Donatus juga sudah dapat duduk, bergerak secara mandiri, serta menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah bersama keluarga. Sawek mengaku bersyukur karena selama menjalani perawatan, seluruh pelayanan medis berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemulangan dari Malaysia hingga penanganan di rumah sakit. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Demikian sejumlah informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya masih kami akan sajikan berbagai informasi-informasi. Kita kembali mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami, kita akan dengarkan bersama-sama. Dan untuk cuaca juga di kesempatan saat ini masih dalam suasana mendung berawan begitu. Jadi kita akan dengarkan dan ikuti nantinya bersama Pro 3 RRI.
1: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut ada.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, dalam presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: bisa juara, target juara. Target juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, dalam presiden pun juga. Kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat. Dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Dialog pagi RRI Antikong.
10: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
11: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
9: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana dengan satu informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan program kerja pemerintah daerah tahun 2027 masih menyelaraskan dengan program strategis nasional. Hal itu diungkapkan Wabu

Susana dalam pidato pengantar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA strip PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 20 Juli 2026.

APBD Kabupaten Sanggau tahun 2027 diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan APBD tahun depan bisa mencapai 1,6 triliun. Dan dengan sisa anggaran 600-an miliar rupiah tahun 2027 mendatang, ia memastikan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena Pemkab Sanggau akan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah, terutama para investor dengan memanfaatkan CSR mereka untuk kepentingan masyarakat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga. Untuk berikutnya, wilayah Antikong dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Aja nari telele, kaya cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda saat ini, yaitu di seni berpantun. Nanti Paci dan Maci, Bujang dan Dara, silakan untuk bergabung baik di layanan telepon, SMS ataupun di chat WA kami. Namun kita akan dengarkan dan diawali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara di program acara seni berpantun saat ini.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Silek kita hangat ke terus.
1: Hangat?
0: Iya, kita main ke. Pergi tamasya ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya.
1: Kita mainkan?
0: Kita mainkan.
1: Ayo.
0: Lanjut.
1: Kalau menari kita melenggang, kalau berpantun ada sampiran.
0: Betul.
1: Kita semua bersenang-senang.
0: Iya.
1: Kita suruh lagu joget Seribu Impian.
0: Betul. Kita mainkan musik.
1: Musik.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara. Kita kembali lagi di program Seni Berpantun edisi untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pagi hari minum jamu, jamu segar rasa mentega. Salam hangat untuk bertemu, semoga akrab suasana kita. Burung pipit terbang ke rawa, hinggap sebentar di dahan tua. Mari kita mulai acara, semoga lancar hingga usai semua. Jalan pagi membeli roti-roti hangat bersama susu. Terima kasih untuk pendengar untuk siang ini. Mari bersama satukan kalbu. Dan Paci dan Maci, kami juga menyapa pendengar untuk edisi siang ini yang ada di wilayah perbatasan dengan pantun begitu. Siang mendung, langit kelabu, angin sejuk menyapa taman. Meski awan menutup biru, semangat jangan pernah padam. Awan hitam bergelayut pelan, burung berteduh di pohon jati. Walau mendung datang bertahan, senyum tetap di dalam hati. Rintik turun membasahi bumi, rumput hijau makin berseri. Cuaca boleh saja begini, semangat tetap jangan lari. Mendung datang tanpa diundang, angin bertiup membawa sejuk. Tetap ceria dan riang agar hati tak ikut murung. Baik Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin berpantun dan menikmati suasana siang ini dengan canda tawa dan pantun-pantun tentu yang mungkin di ini ya disiapkan dari pemantun-pemantun kita edisi pada siang ini. Silakan di 0811 5667754.

Baik, untuk berikutnya ada di SMS. Ini pantunnya begini, dengan pantun menyapa siang juga. Oke, burung gereja mencari makan, berteduh dulu di balik daun. Mendung bukan jadi halangan untuk terus menebar senyum. Oke, baik. Terima kasih, Makci. Pantun untuk siang ini. Baik. Kalau begitu, mungkin kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang sudah di kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara edisi siang ini. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Opini Publik RRI MTKOM.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Silakan untuk bergabung lagi di WA ataupun di chat WA kami, SMS juga masih bisa seperti itu. Seperti yang tadi yang sudah bergabung begitu. Dan kami kembali juga membacakan untuk pantun ya. Hujan kecil turun perlahan, tanah basah harum baunya. Mendung hadir memberi pesan sabar indah pada waktunya. Pohon bambu bergoyang pelan diterpa angin dari utara. Walau cuaca kurang bersahabat, tetap hangat suasana kita. Mendung tebal di atas bukit, kabut tipis menyelimuti. Jangan biarkan hati sempit, tetap bahagia jalani hari. Daun kelapa melambai pelan, angin sore mulai terasa. Mendung datang membawa kesejukan, nikmati saja setiap suasana. Rintik hujan jatuh berirama, kolam kecil tampak beriak. Tetap semangat bersama-sama meski mentari belum tampak.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis.
6: Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
7: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Baik, Paci dan Maci, Bujan dan Dara, nampaknya waktu telah menunjukkan pukul 12.52 begitu. Kita sambut ya satu penelpon dulu. Halo, selamat siang.
1: Sebalai membuka
0: tuh. Oke.
1: Bawa kangkung kering kemenyang. Bagaimana kawan-kawan mau bergabung? Kadang di tekong, kadang gak disanggau.
0: Betul.
1: Itulah. Banyak peminatnya, tapi itulah kadang disanggau tuh makanya sebab.
0: Ya.
1: Peminat tekong banyak, betul Bang Jeki.
0: Betul.
1: Lalu sub-sepi ini.
0: Ya, kalau 3 orang pas dia sampai sore. Nah,
1: kalau begitu. Saya api pasti gabung semua, tanggal pun gabung enggak.
0: Ya.
1: Saya api terus Bang Jeki.
0: Oh gitu.
1: Menetot terus siang malam.
0: Wis. Siang dan malam begitu ya.
1: Kau dengar ke kawan tuh ah. Satu itu aja Bang Jeki.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Bang Jeki, selamat siang. Nanti diperlukan tutup lah nanti.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, selamat beristirahat juga dengan kakek Ririn di Pengadang. Baik, pendengar, Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kita tahan dulu dan kami cukupkan di sini di program acara Seni Berpantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih untuk pendengar hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Siang dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong. Antikong dan Sangkau.

0: Ya, pendengar, pukul 12:59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih-benihnya, biji-bijinya untuk
1: bahwa ada beda harga dari harga kios dengan harga yang harusnya mereka bayar atau dengan harga subsidi. Ini tentu
2: Warata Berita Siang selengkapnya Senin 21 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Sanggau dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya disiplin dan tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Kasat Lantas Polres Sanggau, Ibtu Andit, mengajak para siswa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak mengendarai kendaraan sebelum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Para pelajar juga diingatkan untuk menjauhi balap liar, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, dan tidak menggunakan telepon genggam pada saat berkendara. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Sanggau berharap dapat membentuk karakter pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, dan berbudaya tertib berlalu lintas. Lahan yang sebelumnya terbengkalai di Kabupaten Sanggau kini disulap menjadi kebun produktif oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Muara Kantuk. Selain menghijaukan lingkungan, kebun ini juga dipersiapkan sebagai destinasi wisata berbasis pertanian yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat.
3: Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Muara Kantuk di Kabupaten Sanggau memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kebun sayur. Ketua Pokdarwis Muara Kantuk Sanggau, Yunita Muslimah, mengatakan program ini dimulai sekitar 2 bulan lalu dengan dukungan benih dari pihak kelurahan. Berbagai tanaman kini mulai tumbuh dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Kedepan kebun ini akan dikembangkan dengan konsep petik sendiri dan timbang sendiri sebagai daya tarik wisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Karena ini tanah, ini kan lahan mati awalnya. Untuk kebun Pokdarwis ini kita mulai kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih-benihnya, biji-bijinya untuk kita mulai. Kalau untuk hasilnya ini udah mulai terlihat nih di 1 bulan lebih ini. Alhamdulillah nanti kedepannya juga kita wacananya nanti ada konsepnya petik sendiri, timbang, bayar gitu.
3: Yunita berharap keberadaan kebun Pokdarwis Muara Kantuk dapat menjadi destinasi wisata baru yang diminati masyarakat Kabupaten Sanggau. Selain itu, kebun ini juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata berbasis lingkungan dan pertanian. Tri Putri melaporkan.
2: Polsek Tayan Hilir membantu pelaksanaan fogging atau pengasapan insektisida di Dusun Beginjan, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto, mengatakan keterlibatan Polri merupakan bentuk sinergi dalam mendukung upaya pemerintah dan tenaga kesehatan mencegah penyebaran DBD. Ia menjelaskan, personel kepolisian tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga membantu pelaksanaan fogging agar berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman penyakit menular. Dikatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan penyebaran demam berdarah denggi. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sanggau masih menyisakan kendala bagi petani, terutama terkait biaya pengangkutan dari kios ke lahan. DKPT PHP Kabupaten Sanggau mendorong evaluasi mekanisme distribusi serta penguatan pengawasan agar penyaluran pupuk tepat sasaran.
4: Ya, angkut pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu beban yang dihadapi petani di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan perbedaan harga pupuk di lapangan sebagian besar dipengaruhi oleh biaya pengangkutan dari kios menuju lokasi petani. Yang menjelaskan biaya distribusi dari kios ke lokasi petani masih menjadi tanggung jawab masing-masing pembeli. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak yang berbeda-beda menyebabkan biaya angkut yang dibebankan kepada petani juga tidak sama. Kubin berharap ke depan terdapat perbaikan dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk kemungkinan memasukkan komponen biaya distribusi agar tidak semakin membebani petani. Namun, menurutnya, hal tersebut masih memerlukan kajian karena perbedaan jarak dan kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Dengan informasi laporan dari para kelompok juga bahwa ada beda harga dari harga kios dengan harga yang harusnya mereka bayar atau dengan harga subsidi. Ini tentu berkaitan dengan biaya angkut, karena dalam subsidi tidak disebutkan untuk biaya angkut. Adanya biaya angkut adalah menjadi tanggung jawab para pembeli itu sendiri, para petani maksudnya, para petani membayar harga di tingkat penyalur dan kios, tentu untuk angkutnya ke tempat mereka, ke rumah mereka, menjadi tanggung biaya para petani itu sendiri.
4: Kubin menambahkan, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi melalui verifikasi data penerima dan pemantauan serapan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan pupuk dapat lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pok Darwis Sanggau sulap lahan tidur jadi kebun produktif. Sistem distribusi jadi kendala pemerataan pupuk di Sanggau. Saya Ismailina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
5: Itu prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
6: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
4: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program acara yang selanjutnya setelah mendengarkan warta berita siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya, kami juga kembali akan mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita. Nanti silakan untuk bergabung peringatan untuk merequest lagu kesayangan Anda, tapi kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita.
1: Pro Dandut, Pro Dandut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat siang menjelang sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dan kami kembali untuk mengajak Anda untuk berinteraktif di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Halo, Pro Dandut.
1: Pro Dandut, baru kita Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih. Apa kabar ini, Kakek?
1: Sehat gak nih? Sudah pakai ini Bang Jeki.
0: Kenapa?
1: Hari ini sedap.
0: Itulah mendung jak dari tadi ya.
1: Itulah sedap untuk kerjaan nih.
0: Aduh.
1: Di pondok nih Bang Jeki.
0: Oh, di pondok. Pondok apa nih?
1: Mau ambil jengkol pun payah gak nih.
0: Eh, kenapa?
1: Sedap tulam nih jengkol nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya apa ya Bang Jeki?
0: Ayo.
1: Mau Gadis Malaysia aja Bang Jeki.
0: Gadis Malaysia.
1: Untuk Bang Padel dengan Papa Michael nih. Okay. Lama mereka pernah gabung dalam Sanggau katanya.
0: Itulah.
1: Selalu mereka telepon aku, mau boleh telepon nggak dia?
0: Siap.
1: Nah, mereka berdayaan dada apa katanya, lagu berdayaan dada lagi.
0: Iya.
1: Oke, Bang Yaki, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat. Kita coba yang berikutnya lagi. Silakan untuk bergabung kembali di 0811-566-7754. Kita coba. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini Mbak Elsa? Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya lagi terbaring-baring nih dengar Pro Dangdut ya.
0: Iya kok, kira sakit begitu.
2: Lalu cigar telinga saya dengar joring anak tuh kakek ini sedang dilalap kali ya.
0: Ih, parah benar ini.

0: Bagilah kek, kalau ada sedang dilalap kek, kalau ada ngambilnya kek.
1: Aduh, aduh, kalau enggak saya enggak.
0: Mata nih ngantuk-ngantuk nih, rasa mau terlelap, rasa enggak nih. Cuaca nih nyaman pakai tidur, tapi enggak mau enggak mata tidur nih.
1: Sedapnya cuaca seperti ini memang pas begitu ya.
0: Iya, mau jemur baju enggak bisa, soalnya mendung dari tadi pagi. Tapi hujan enggak dia.
1: Memang full hari ini, sampai sekarang pun masih juga.
0: Itulah percuma aja jemur baju tak kering dia. Takut lalu hujan turun. Lagu masih ada Bang Yaki?
1: Masih ya.
0: Lagunya itu je lah, lagu Epi Temala je lah ya.
1: Judulnya
0: Janji je lah.
1: Janji, waduh.
0: Janji jengkol ini, jengkol.
1: Aduh, kaki Ririn kacau ini. Sudah punya janji ini.
0: Iyalah, kata dia kemarin kan kalau udah sedang, kalau udah ngambilnya tahu udah ngasih katanya.
1: Oh, gitu. Oh, ya.
0: Itu lalap-lalap, jangan yang keras-keras, yang sedang-sedang saja kaki.
1: Saya enggak suka yang begitu, Mbak. Yang keras tuh lebih sedap kalau buatkan rendang itu. Waduh.
0: Oh, untuk lalap Bang Yeki.
1: Enggak suka saya yang lalap kayak gitu.
0: Oh ya kak. Iyalah. Sebenarnya enggak sehat makan jengkol tuh. Kolesterolnya tinggi Bang Yeki.
1: Iya kak.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Kalau kita penderita kolesterol jangan-jangan sekali makan jengkol tuh. Mau yang tua apa yang itu tuh sama aja dia.
1: Kuat ya Pak ya.
0: Tinggi kolesterolnya enggak bisa.
1: Bahaya juga ini.
0: Emang bahaya Bang Yeki kolesterol kak?
1: Saya enggak. Saya tensinya yang tinggi begitu.
0: Oh tensi, durian tak boleh tuh tensi tuh.
1: Ah itulah makanya cuma cium saja nih Mbak.
0: Cium je lah sama-sama dengan saya. Kalau durian tua masih berani saya. Durian masak tuh paling buat tempoyak lo. Nanti kapan-kapan boleh bisa dimakan kan.
1: Itulah anehnya Mbak, kalau udah dibuatkan tempoyak itu tidak ada apa sebab akibatnya. Tapi kalau masih mentah gitu, ah itu tuh kolesterol.
0: Itu gasnya masih kuat kayaknya ya.
1: Gitu.
0: Buat yang di pondok durian mungkin masih ada apa namanya sisa-sisa buah ujungnya kali ya Bang Jiki ya.
1: Betul.
0: Kalau yang belakangan jatuh sih masih banyak tuh buah duriannya. Kalau dia duluan jatuh sih dah kayaknya buah ujungnya lagi.
1: Tapi kalau di
0: buah ujung tuh dari bolong tupai dah. Jadi yang jatuhnya tuh berlubang-lubang dah Bang
1: Jiki. Iyalah.
0: Pokoknya salam jelah pendengar Sanggau Tekong Pengadang di Sungai Daun. Pokok yang di sungai-sungai-sungai lah. Pokok salam kompak lewat udara lah
1: ya. Sungai-sungai. Sungai Suban termasuk gak ya?
0: Sungai Suban termasuk. Kayaknya banjir air Suban tuh.
1: Ya kak.
0: Agak banjir karena kemarin ada hujan tuh kan. Yang hujan
1: saya kira hari ini dari banjirnya.
0: Hari ini banjir. Kemarin tuh gak kuat banjirnya. Tadi saya pergi tengok pohon durian tuh tengok airnya udah pada naik kayaknya.
1: Berarti dampak yang kemarin ya?
0: Mungkin hujan dulu kali ini. Yang ini nih hari ini kan gak hujan di sini. Mungkin hujan dulu kali Bang Yaki kan.
1: Oh gitu ya, betul-betul.
0: Ya begitulah kira-kira ya. Oke buat Bang Yaki sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Selamat menikmati buah durian lah.
1: Kita gak bisa ini Mbak.
0: Oke, selamat siang dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat juga Mbak Elsa di Subang, terima kasih. Untuk yang berikutnya silakan. Tadi, udah muncul lagi nih Bang Aiman. Halo, Bang Aiman.
2: Halo, dangdut anak kita Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar ini Bang Aiman? Di sana gimana cuacanya?
2: Wah, di sini cuacanya mendung. Kalau semalam Bang Jeki, menakutkan cuacanya Bang Jeki.
1: Kenapa?
2: Petir terlalu kuat.
1: Oh, gitu. Berarti di sini udah hari apa ya kemarin tuh? Kemarin hari apa ya? Itu yang hujan kuat, petir juga kalau di Antikong ini.
2: Iya, semalam lama mati lampu sebentar, keluar kayak bom. Saya kira itu bom dari Israel, dari Iran datang ke sini, ayap ini. Salah sasaran.
1: Berarti kuat ya.
2: Luar biasa Bang Han. Bang Jack. Kayaknya hari ini pun kayak mau petir juga kayaknya.
1: Ya ini kayaknya mendung dari tadi pagi, memang sampai sekarang ini masih seperti itu.
2: Oh iya. Masih lupa lagu kah?
1: Masih, apa nih?
2: Dari Ine Cynthia, judul lagunya Kacang Lupa Kulitnya.
1: Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya. Oke, siap.
2: Ya, sekarang kacang di dalamnya ada usinya, ini lain kacang lupa kulitnya.
1: Aduh.
2: Kalau nggak tahu lagi lah kacang lupa kulitnya. Salam-salamnya di borong habis ya, sama izin Bang Jeki.
1: Oke.
2: Terima kasih dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Iman, sehat terus dan tetap stay di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Untuk yang berikutnya masih kita tunggu, silakan untuk bergabung merequest lagu kesayangannya. Kalau belum ada begitu, kita boleh tahan sebentar ya. Tahan dulu, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request begitu ya. Mungkin saat ini sudah pukul 13:43, tidak terasa begitu. Kita akan bergoyang dengan lagu yang sudah di request dari peringkat kita di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong. Masa?
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut.
3: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali setelah cek fakta kali ini, karena nanti kita lanjutkan lagi dengan sejumlah lagu-lagu yang sudah disiapkan ya untuk Anda nantinya. Jadi kita akan kembali setelah yang satu ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiunan. Dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM tersebut. Informasi ini juga pernah dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda di edisi siang ini, Selasa 21 Juli 2026. Baik, kita coba untuk penelpon berikutnya. Halo Pro Dandut.
5: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
3: Baik, terima kasih. Sehat ya Mbak Wanusu?
5: Alhamdulillah sehat. Mau hujan ini hari Bang Jeki?
3: Oh gitu, sama di sini juga mendung ini.
5: Hidu, ada angin sudah mau turun hujan.
3: Oke, siap. Nah,
5: saya request lagu dulu Bang Jeki.
3: Oke, silakan. Lagu apa nih?
5: Judulnya Meleleh Bahagia dari Mila.
3: Dengan
5: Valen.
3: Meleleh
5: Bahagia.
3: Bahagia.
5: Oke.
3: Heeh. Uh-huh.
5: Ada enggak?
3: Iya, Valen ya.
5: Valen. Yeah. Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ayi Jemur Sari.

0: Kakung Mama Yogi, Bi Yulis Laning Sangga, Pamansam, Ibu Parida, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Wanaci, Wausu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam, terima kasih, selamat sore, salam sehat, Wanusu. Oke, baik, lanjut lagi, silakan yang berikutnya di belakang Wanusu untuk bergabung seperti biasa di 0811 5667754. Ya, saat ini sudah pukul 14 lebih 6 menit, masih kami tunggu untuk Anda bergabung kembali seperti biasa untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda, mungkin menyampaikan salam-salamnya juga, silakan. Kami tunggu, mungkin pendengar kita yang ada di negeri jiran juga ya, silakan juga untuk bergabung merequest lagu kesayangan Anda. Di chat WA ataupun SMS kami juga, kami masih menunggu. Kita coba lagi. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini dengan Mama Murti ya?
2: Ya.
1: Sehat ya?
2: Puji Tuhan, sehat selalu Bang Jeki.
1: Oke, siap. Silakan Mama Murti.
2: Masih dapat lagu?
1: Masih, heeh.
2: Lagunya dari Hedi Diana Inang.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat Candeso, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Ririn, Bang Eko, pokoknya semuanya yang dengar RRI Antikong.
1: Oke,
2: semoga terhibur ya.
1: Siap.
2: Terima kasih Bang Jeki. Ya, selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Mama Murti di Ginis, Kembayan ya.

Oke, silakan, masih ditunggu untuk Anda yang masih ingin bergabung kembali di 0811-566-7754. Saat ini pukul 14:08, tidak terasa begitu. Kalau belum ada yang bergabung, pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera bagi kita semua.
5: Om Swastiastu.
6: Namo Buddhaya.
7: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
8: Prodangdut.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan untuk bergabung kembali untuk merequest lagu kesayangan Anda di 0811 5667754.

Dan untuk di chat SMS silakan juga, atau di WA ya, ini sudah ada yang bergabung. Siang Pro Dandut, Dandut adalah kita. Mariadi Tidu merequest lagu Goyang Senggol by 2D5. Makasih. Oke. Terima kasih dengan Mariadi Tidu. Yang berikutnya, saya Tita dari daerah Kampung Tesu. Oh. Tetangga ya, negara tetangga. Kirim pesan kepada saudara saya di Kampung Panga. Oke. Dengan ucapan semoga mereka sehat-sehat selalu. Minta DJ putar lagu Pak Tani, Bu Tani ya. Putar lagu Pak Tani, Bu Tani. Ini judul lagunya apa nih ya? Baik, terima kasih dengan Tita dari daerah Kampung Tesu. Terima kasih. Kampung Tesu, Tesu ini ada dua ya, Tesu Kura dan Tesu Mawang. Pak Kuni dan lain-lainnya ya yang ada di sana. Yang saya tahu hanya Pak Kuni saja begitu ya. Oke, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Di chat WA begitu ya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Awani, lihat dulu.
2: Ikan itu pun cantik saja.
3: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
3: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan

0: kan semakin banyak.
1: Tidak menangkap ikan kakak tua membantu.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro Dandu. Dandu adalah kita, dan nampaknya waktu juga telah menunjukkan pukul 14.49, dan kita akan akhiri kebersamaan kami di program acara Pro Dandu. Dandu adalah kita, dan kita akan dengarkan lagu yang ditampung tadi, ya, sudah ada dari ini, ya, dari Bang Aiman tadi lagunya, Kacang Lupa Kulitnya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay terus bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Semoga terhibur, dan semoga untuk menjadikan suasana siang menjelang sore Anda lebih berperasi dan terinspirasi seperti itu. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan akhir kata, saya Jeki pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda di edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali di RRI Sanggau ya. Sore hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daerah Nante bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau sore ini pendengar yang menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026 ya, kami akan mengupdate informasi untuk Anda ya, pendengar ya, hingga jelang pukul 19 nanti. Dan di sore hari ini kami akan hadirkan di program Kentongan ya untuk Anda hingga jelang pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami sudah terhubung ya bersama narasumber kami di sore hari ini. Ini ada Ibu Apriyati Esos nih ya. Halo, selamat sore Ibu.
1: Ya, selamat sore Kak Dini. Bertemu kembali.
0: Apa kabarnya nih, Bu?
1: Kabar baik Kak Dini.
0: Oke, baik ya. Nah, pendengar, karena dalam penanganan bencana setiap keputusan ya, ini tidak bisa diambil secara sembarangan ya, karena dibutuhkan juga data yang akurat dan juga kajian yang matang agar kebijakan yang dibuat ini benar-benar tepat sasaran. Nah, lalu seberapa penting ya peran data dan kajian dalam penyusunan kebijakan kebencanaan? Nah, kita akan membahas ya bersama Ibu Apriyati Esos ya, penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau. Nah, Bu Apriyati mungkin mau dulu nih menyapa gitu ya para pendengar kita di sore hari ini, silakan. Halo Ibu Apriyati. Oke, kayaknya ini ada kendala teknis ya di ini ya, Zoom-nya nih. Oke, baik pendengar, untuk sambil menunggu ya Ibu Apriyati bergabung kembali bersama kita di sore hari ini dalam program Kentongan ya, dan karena kita akan membahas tentang kayaknya ini ya, nanti bisa dicoba kembali ya untuk Ibu Apriyati ya, karena kita pentingnya data kajiannya dalam penyusunan kebijakan kebencanaan. Nah, nanti seperti apa pembahasannya ya, dan kita akan menunggu ya narasumber kita ini untuk bergabung kembali. Ada Ibu Apriyati ya, selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau ya, untuk bergabung kembali bersama kami ya melalui via Zoom. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Oke, baik ya, sudah terhubung kembali nih bersama Ibu Apriyati. Tadi sempat hilang nih ya Ibu ya.
2: Iya, internetnya kurang stabil.
1: Oke, baik. Tapi ini udah aman ini Ibu.
2: Iya, mudah-mudahan aman.
1: Oke, baik Ibu, ini langsung aja nih Bu ya. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan data dan kajian dalam konteks kebencanaan ini nih Bu?
2: Iya, terima kasih Kak Dini. Tadi mohon maaf karena jaringan kurang stabil, baru bisa kembali bergabung. Jadi kita seringkali mendengar, dan ini sudah secara umum kita ketahui tentang data ya. Jadi apa itu data dan kajian dalam konteks kebencanaan? Yang pertama itu data. Jadi data kebencanaan itu adalah catatan fakta, angka, atau dalam bentuk peta atau kejadian historis mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas serta dampak bencana yang terjadi di suatu wilayah. Contohnya data kejadian bencana banjir yang biasa di Sanggau, yang datanya itu tercatat secara historis terus-menerus setiap tahun ada di BPBD Kabupaten Sanggau. Yang selanjutnya adalah kajian kebencanaan. Kajian kebencanaan itu adalah proses analisis ilmiah dan sistematis terhadap data tersebut untuk mengidentifikasi tingkat risiko, potensi bahaya, dan memprediksi dampak bencana di masa depan. Jadi kajian-kajian kebencanaan ini dalam bentuk dokumen ada dalam tahap prabencana, yaitu tahap kita dalam kondisi ada potensi tapi tidak terjadi bencana, tahap tanggap darurat, dan pasca bencana. Saat ini BPBD Kabupaten Sanggau sudah membuat dokumen, beberapa dokumen. Yang pertama itu adalah dokumen tahap prabencana, yaitu yang disebut kajian risiko bencana atau KRB. Ini sudah rilis oleh BPBD Kabupaten Sanggau itu tahun 2024 sampai 2028 berlakunya. Dan selanjutnya adalah rencana penanggulangan bencana atau RPB. Ini sedang disusun oleh tim yang melibatkan tenaga ahli ya. Yang selanjutnya juga akan disusun rencana kontingensi. Ini adalah beberapa dokumen tahap prabencana. Selanjutnya ada dokumen tahap tanggap darurat, itu seperti rencana operasi. Ada juga kajian pasca bencana yang sering disebut pengkajian pasca bencana, rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Demikian Kak Dini, itu tadi tentang data dan kajian kebencanaan.
1: Nah, mengapa juga nih Bu Apriyati, ya data ini menjadi hal yang sangat penting ya dalam penyusunan kebijakan kebencanaan nih?
2: Ya, data dalam semua aspek kebijakan memang menjadi pondasi utama agar kebijakan tidak hanya berbasis asumsi semata, tapi data yang akurat dapat memastikan yang pertama adalah alokasi anggaran dan sumber daya yang tepat sasaran. Jadi efektivitas anggaran dan sumber daya itu bisa efektif dengan baik. Yang kedua adalah penentuan lokasi dan wilayah prioritas. Jadi menentukan lokasi dan wilayah prioritas ini juga menjadi hal yang penting ketika data kita akurat. Yang ketiga adalah efektivitas program mitigasi serta kesiapsiagaan darurat. Ini Kak, pentingnya data dalam kebijakan kebencanaan.
1: Mm-mm. Nah, kalau misalnya data ini ada yang tidak tercatat, ini bagaimana nih Bu Apriyati?
2: Ya, memang beberapa data kejadian belum tercatat beberapa tahun yang lalu, tapi saat ini sudah mulai BPBD Kabupaten Sanggau catat. Salah satunya adalah kejadian gempa bumi. Jadi kemungkinan tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Sanggau ini ada kejadian gempa bumi, tapi karena kita belum mempunyai alat untuk mendeteksi kejadian gempa bumi, makanya baru dari tahun 2024 kita mendapat bantuan alat deteksi gempa bumi dari BMKG. baru tercatat di Sanggau sudah beberapa kali terjadi gempa bumi walaupun dengan skala yang cukup kecil. Itu mungkin data kejadian historis yang mungkin baru beberapa tahun ini tercatat, Kak.
1: Ya karena memang yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah sama sekali ya namanya ada gempa bumi di Kalimantan ya, Kak ya.
2: Ya, mungkin ada potensinya tapi karena belum ada alat pendeteksinya jadi kita belum bisa membuat datanya dengan baik.
1: Nah, ini jenis data apa aja sih yang biasanya digunakan oleh BPBD nih dalam menganalisis potensi bencana nih, Bu?
2: Ya, data apa yang ada dalam menganalisis potensi bencana? BPBD menggunakan kombinasi data, data spasial dan non-spasial. Datanya termasuk data ancaman atau historis tadi seperti yang disampaikan, data catatan kejadian kronologi bencana. Yang selanjutnya adalah data fisik dan lingkungan. Selain data kejadian bencana yang tercatat secara historis, kita juga punya data peta yang bekerja sama dengan instansi-instansi petika lainnya, termasuk data topografi, kemiringan, curah hujan atau cuaca yang sering dikeluarkan oleh BMKG, tutupan lahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan jenis tanah. Selanjutnya adalah data sosial dan kependudukan. Jadi kita juga kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil bahwa kita juga punya akses untuk jumlah penduduk, tingkat kepadatan, kelompok rentan, terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan bencana. Selanjutnya adalah data infrastruktur dan ekonomi, lokasi fasilitas sosial, fasilitas umum, jembatan, jalan, dan sarana evakuasi yang memungkinkan untuk terdampak jika terjadi bencana. Demikian, Kak.
1: Nah, terus bagaimana sih untuk dalam proses pengumpulan data nih kebencanaan apalagi di Kabupaten Sanggau? Apakah banyak bencana alam yang mungkin sering terjadi nih, Bu?
2: Ya, proses pengumpulan data di Kabupaten Sanggau dilakukan secara berjenjang dan komprehensif. Yang pertama adalah kita akan melakukan kaji cepat. Jadi kaji cepat ini dilakukan oleh tim reaksi cepat yang sekarang menjadi pusat data dan operasi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sanggau. Kami biasanya turun langsung ke lapangan saat atau sesudah bencana terjadi. Ketika sudah ada laporan kejadian bencana dari masyarakat, kami bersama dengan tim akan turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat. Yang kedua adalah koordinasi lintas wilayah, jadi koordinasi lintas sektor, pendataan dari perangkat desa, kelurahan hingga pihak kecamatan. Ini penting untuk kita bisa meng-cross-check data apakah benar terjadi di daerah tersebut. Yang ketiga adalah pemetaan risiko, pengelompokan wilayah berdasarkan kategori ancaman utama di Sanggau, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, lahan, dan cuaca ekstrim. Itu sih, Kak, yang biasa kami lakukan dalam pengumpulan data kebencanaan di Kabupaten Sanggau.
1: Nah, apalagi ini kan udah lama nih ya kita tidak adanya hujan. Nah, bagaimana sih untuk mengetahui juga nih, Bu, untuk di beberapa titik misalnya dari jenis karhutla ini?
2: Ya, untuk saat ini seperti yang Kak Dini bilang bahwa Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas di Kota Sanggau sendiri, kita sudah tidak mengalami hari hujan sudah hampir dua atau lewat dari dua minggu ya, Kak Dini ya. Ya, jadi ini kebakaran hutan lahan adalah salah satu bencana yang memang rentan terjadi dalam kondisi cuaca panas, kemarau, tidak turun hujan. Jadi bagaimana melakukan pengumpulan datanya? Yang pertama adalah kami melihat perkiraan cuaca BMKG. Jadi memang ada sarian yang kedua 20 sampai dengan 31 Juli ini kita memang akan masih mengalami hari tanpa hujan. Jadi kita masih mengalami kemarau Jadi itu pertama adalah resikonya, kita diprediksi masih kemarau. Yang kedua adalah kita melihat bahwa setiap hari kami di posko, kami melakukan rekap titik hotspot. Jadi setiap hari memang kita mengalami peningkatan titik hotspot yang lumayan tinggi. Walaupun saat ini dalam kategori masih di bawah 100, tapi itu juga dalam kondisi yang cukup banyak. Yang ketiga adalah kita melihat tinggi muka air. Jadi tinggi muka air kita memang walaupun masih di atas angka 3, tapi melihat kondisi ke depan kemungkinan akan tetap menurun tinggi muka airnya. Yang selanjutnya adalah kondisi cuaca, asap ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan bahwa Kabupaten Sanggol kualitas udaranya masih dalam kondisi sehat. Ya, walaupun nanti ke depannya kita akan melihat apakah asap yang di Kabupaten Sanggol ini kondisi sehat atau tidak. Demikian Kak, itu salah satu indikator dari kita menentukan apakah karutla ini akan berlanjut atau tidak, Kak. Demikian.
1: Ya, karena memang terasa juga nih ya Bu Apriyati ya, di beberapa hari ini nih cuacanya apa ya, asap ya, yang pastinya ini mulai kelihatan juga, mulai terasa jadi batuk juga ya. Mungkin untuk masyarakat di sana ini yang pastinya mungkin udah mulai kerasa juga gitu ya. Nah, terus seberapa besar peran kajian ilmiah juga nih dalam menentukan langkah penanggulangan bencana nih Bu Apriyati?
2: Iya, seberapa besar peran kajian ilmiah dalam penanggulangan bencana? Bahwa kajian ini sangat berperan besar dalam memindahkan paradigma penanggulangan bencana dari reaktif merespons setelah kejadian bencana menjadi proaktif atau preventif pencegahan dan kesiapsiagaan. Kajian ini memformulasikan tingkat risiko dan menentukan bentuk intervensi teknis atau sosial yang tepat. Jadi tadi seperti di awal kita sudah sampaikan, BPBD sudah membuat dokumen kajian risiko bencana. Jadi dari dokumen ini kita bisa membuat langkah-langkah efektif yang tepat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Demikian, Kak.
1: Nah, ada gak sih tantangannya nih yang mungkin sering dihadapi nih Bu dalam mendapatkan data yang akurat dan juga terbaru nih?
2: Iya, tantangan memang selalu ada, Kak, dalam mendapatkan data yang akurat dan terbaru. Yang pertama adalah letak geografis kita, Kabupaten Sanggol termasuk wilayah yang luas dengan 15 kecamatan yang beberapa kecamatannya memang kalau kita turun ke lapangan secara langsung itu memerlukan waktu yang memang cukup panjang, ya, cukup lama untuk menempuh jarak ke kecamatan tertentu. Yang kedua adalah keterbatasan atau ketersediaan sumber daya. Keterbatasan sumber daya pengelola data baik di tingkat kecamatan, desa. Dan kami juga di BPBD Kabupaten Sanggol, kami juga memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data. Dan saat ini, serta anggaran pendataan. Jadi, memang efisiensi anggaran pemerintah yang saat ini bukan hanya dirasakan oleh BPBD Kabupaten Sanggol, tapi juga seluruh sektor pemerintahan juga. Ini anggaran, memang kita anggaran dalam
1: dirasakan
2: kondisi yang...
1: Ya.
2: Sangat defisit. Selanjutnya adalah pembaharuan data. Jadi update data itu juga ada menjadi tantangan. Pembaharuan kondisi alam dan dinamika kependudukan yang sangat cepat sering tidak terkejar oleh pembaharuan data. Jadi contoh tadi di kajian risiko bencana, dari contohnya di Kecamatan Kapuas ada beberapa wilayah yang mengalami banjir dengan penduduk lansianya, anak-anaknya, wanitanya. Mungkin lansia, ya, yang sering mengalami perubahan cepat itu lansia dan anak-anak karena ada transformasi kehidupannya. Jadi itu mungkin yang kondisi 5 tahun itu pasti perubahan datanya sangat cepat, Kak. Demikian.
1: Ya, apalagi dengan adanya efisiensi ya. Tadi seperti Ibu Apriyati, yang pasti itu terasanya untuk ke semua mungkin para ya dari instansi terkait juga ataupun lembaga yang pastinya ya. Ya memang karena yang kita ketahui jarak tempuh yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri ini semuanya lumayan jauh-jauh ya, Ibu ya, dan memakan waktu, memakan biaya juga yang pastinya. Nah, apakah ini ada seperti kerjasama juga dari pihak-pihak desa untuk mendapatkan data-data agar lebih akurat lah yang pastinya nih, Bu?
2: Ya, jadi kami memang bekerja sama dengan desa. Jadi beberapa tahun yang lalu memang BPBD sudah membentuk desa-desa, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli bencana. Jadi ketika sudah terjadi bencana di suatu wilayah tertentu yang memang memiliki potensi rawan bencana, biasanya kami memang menghubungi aparat desa gitu untuk memastikan datanya. Dengan jika memang dalam kondisi yang kami tidak perlu turun ke lapangan gitu. Jika memang kami turun ke lapangan, kan biasanya kami akan cross check dengan juga pihak-pihak desa. Demikian, Kak.
1: Nah, bagaimana juga nih Bu BPBD memastikan data yang digunakan ini valid ya dan juga dapat dipertanggungjawabkan nih?
2: Ya, memang data ini harus kita lakukan validasi data agar memang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah kita melakukan cross check. Cross checknya itu kita turun ke lapangan dan pencocokan data. Biasanya memang data dari desa, kecamatan atau laporan masyarakat itu biasanya berbeda. Dan kita akan mencari jalan tengah dari data tersebut. Yang kedua adalah kita melakukan sinkronisasi instansi vertikal. Kita mengintegrasikan data bersama dengan BNPB, BPBD provinsi serta instansi terkait lainnya. Jadi data-data yang biasanya ini terjadi juga data kabupaten berbeda dengan data provinsi. Jadi biasanya kami juga sinkronkan data dengan instansi vertikal lainnya. Yang selanjutnya adalah membuat prom standar pendataan. Jadi perka BNPB juga sudah mengatur tentang petunjuk teknis ya, pengisian data kejadian bencana di sana ada. Jadi menggunakan acuan baku pedoman pendataan bencana agar format data seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Kak, untuk memastikan validasi data.
1: Nah, apakah masyarakat juga ini berperan nih, Kak, Bu ya, dalam penyediaan data kebencanaan ini?
2: Ya, masyarakat sangat berperan dan diharapkan masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaporan. Yang pertama adalah melaporkan pelaporan cepat ya. Jadi memberikan informasi awal kejadian bencana ya, bisa melalui grup WA, layanan aduan atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi saat ini BPBD Kabupaten Sanggau kami standby dapat dihubungi 1x24 jam. Jadi dapat dihubungi dengan 1x24 jam oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di call center Pusdalop BPBD Kabupaten Sanggau, nomor WA 0822-5449-9658. Jadi masyarakat bisa melaporkan di sana. Yang kedua adalah peran masyarakat. Kami sudah membentuk beberapa di desa Kabupaten Sanggau ini, desa tangguh bencana, kelompok masyarakat peduli bencana. Jadi harapannya masyarakat dan desa-desa yang sudah dilatih dapat memberdayakan diri dengan melakukan pemetaan swadaya di mana masyarakat dapat mengidentifikasi sendiri jalur evakuasi dan titik rawan di lingkungannya masing-masing. Demikian, Kak, peran masyarakat yang memang kita sangat perlukan partisipasinya dalam tadi data kejadian bencana. Demikian, Kak.
1: Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan data ya, dan juga yang pastinya peran dari masyarakat ini kan pastinya diperlukan ya, Bu ya, dalam bentuk partisipasinya. Nah, kalau untuk mendapatkan mungkin dari pihak desa ataupun pihak daerah itu mungkin ada yang sedikit terlambat ya untuk menyampaikan informasi ya, tapi dari warga gitu ya untuk menyampaikan bahwa di sini ada bencana, itu pernah nggak sih terjadi nih Bu?
2: Ya, itu sering Kak terjadi. Jadi ada memang masyarakat yang mereka sudah mengetahui kontak kita di BPBD, call center, ataupun memang WA secara person ke BPBD-nya, memang sering Kak. Jadi ketika ada masyarakat yang memberikan data kejadian bencana kepada BPBD, kami cross-check lagi ke aparat desanya. Itu sering terjadi Kak.
1: Sering terjadi ya. Nah, bagaimana juga nih hasil dari kajian yang diterjemahkan ini menjadi kebijakan yang nyata sih di lapangannya?
2: Ya, memang kajian-kajian ini akan sangat membantu hasil analisis data dan kajian risiko. Tadi seperti yang di awal kami bilang, BPBD sudah membuat dokumen kajian risiko bencana. Itu berlaku tahun 2024 sampai dengan 2028, 5 tahun. Dan rencana penanggulangan bencana. Jadi rencana penanggulangan bencana juga sudah dibuat dan saat ini masih digondok dokumennya dari tahun 2026 sampai dengan 2020. Dokumen ini kemudian dilegalkan melalui peraturan daerah atau surat keputusan bupati yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja daerah atau RKPD dan selanjutnya dapat menjadi alokasi APBD baik kepada instansi yang memang secara khusus menangani penanggulangan bencana maupun untuk pembangunan-pembangunan pencegahan dan mitigasi bencana baik tingkat desa maupun kecamatan. Demikian Kak.
1: Nah, bisa nggak nih mungkin diceritakan ataupun dikasih contoh lah ya ini Bu ya, dari kebijakan yang berhasil berkat dukungan data dan kajian yang kuat nih?
2: Iya, data dan kajian yang tepat tadi bisa membuat kita membentuk kebijakan yang memang bisa berhasil. Yang pertama adalah penyusunan peta rawan bencana dan penetapan status. Jadi penetapan status bencana ini juga penting dilakukan ya dengan data yang tepat dan kajian yang tepat. Biasanya kami di BPBD Kabupaten Sanggau kami akan menetapkan status bencana baik itu siaga, darurat atau transisi pemulihan. Jadi status ini keluar karena ada data dan kajian yang tepat. Yang selanjutnya adalah peningkatan indeks ketahanan daerah atau IKD dan penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Jadi keberhasilan menata zona pemukiman dan infrastruktur penahan banjir, longsor di evakuasi yang tepat berdasarkan peta kajian risiko bencana. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang berhasil berkat data dan kajian yang tepat, Kak. Demikian.
1: Nah, ada nggak nih tahapan ya sebelum hasil kajian ini ditetapkan menjadi kebijakan atau program penanggulangan bencana nih, Bu?
2: Ya, tahapannya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kajian ini memang melibatkan banyak pihak nih, dan data-datanya memang kami himpun selain dari historis data kejadian bencana yang direkap oleh BPBD dan kami kolaborasikan dengan instansi-instansi terkait lainnya. Kami juga menggandeng para teknisi, akademisi gitu untuk kolaborasi dalam kajian bencana ini, Kak. Demikian.
1: Ini apakah pernah ada gitu ya Bu ya kebijakan mungkin yang kurang efektif ya ini akibat keterbatasan data nih. Nah, seperti apa sih pelajaran yang mungkin bisa kita ambil nih Bu?
2: Ya, jadi data yang kurang tepat tadi memang kadang-kadang membuat kebijakan juga kurang tepat Kak. Contohnya adalah jika memang terjadi suatu bencana di suatu daerah,

0: Contohnya anak-anaknya mungkin ada 10, tapi di datanya masih 5 gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang volume yang akan kita kurangi untuk memberikan logistik yang sama kepada masyarakat yang terdampak. Demikian, Kak.
1: Pastinya memberikan juga sesuai data yang ada, yang sudah ada di BPBD juga nih ya Bu ya. Nah, bagaimana juga nih perkembangan teknologi ini dapat membantu dalam pengelolaan data kebencanaan saat ini nih Bu?
0: Ya, perkembangan teknologi memang menjadi salah satu yang penting dalam perkembangan data. Yang pertama adalah sistem informasi geografis dan geoportal. Jadi memudahkan pemetaan wilayah rawan bencana secara visual dan spasial. Penginderaan jauh dan drone. Jadi penginderaan jauh ini biasa kita menggunakan satelit. Jadi perkembangan teknologi ini memang membantu satelit, radar-radar satelit yang memang sudah ada, BRIN, 8 dan lainnya, lainnya yang biasa memang mendeteksi titik hotspot di beberapa wilayah itu sangat membantu. Drone juga sangat membantu ini jika memang kita memantau area terdampak yang sulit diakses secara cepat gitu. Jadi mungkin dampak banjirnya, contohnya ini dampak banjirnya yang terlalu luas, yang tidak bisa kita akses, arusnya terlalu deras, kita bisa menerbangkan drone untuk melihat seberapa besar wilayah yang terdampak. Yang kedua adalah sistem peringatan dini digital. Penyebaran informasi cuaca dan potensi ancaman secara real time itu sangat penting. Contohnya yang biasa dilakukan oleh instansi yang memang bergerak di bidangnya BMKG, biasanya memang mereka real time, ada waktu 3 jam, update per hari, per 3 hari, per minggu, dan per dasarian 10 hari. Dan itu sangat membantu penyebaran informasi melalui peringatan dini digital. Itu Kak yang bisa membantu kami dalam informasi kebencanaan dengan teknologi.
1: Nah, bagaimana juga nih teknologi ini dapat membantu kita ya dalam proses mungkin dalam peringatan dini sebelum kejadian ini terjadi nih Bu?
0: Ya, secara khusus di Kabupaten Sawo kita memang belum memiliki sistem peringatan dini digital yang memang memadai. Tapi memang kita memang bekerja sama dengan tadi beberapa instansi. Yang pertama tadi contohnya BMKG. Jadi kami mendapat informasi dari BMKG terkait cuaca. Jadi kami juga sering membagikan informasi ini kepada masyarakat luas. Selanjutnya kami juga di posko kami, kami punya alat deteksi gempa tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dari tahun 2024 kita mendapat bantuan alat deteksi gempa di posko. Jadi kami juga tahu kondisi memang jika memang terjadi gempa di saat ini. Demikian Kak yang ada peringatan dini di Kabupaten Sengkang.
1: Nah, terus seberapa penting juga sih nih Bu untuk pemetaan wilayah yang mungkin ada rawan bencana gitu ya dalam mendukung dalam pengambilan keputusan saat ini?
0: Ya, pemetaan rawan bencana memang penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan saat ini. Jadi, ketika kita sudah memetakan suatu wilayah ini rawan bencana, harapannya kebijakan-kebijakan dapat fokus di daerah tersebut. Contohnya ini pemetaan wilayah banjir. Jadi daerah mana yang memang dipetakan banjir? Ketika dipetakan banjir, biasanya memang ada kajian ilmiah mengapa daerah tersebut banjir, apa yang menyebabkannya, dampaknya seberapa luas. Jadi dari itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan seharusnya melihat tadi kajian-kajian ini, melihat apakah di daerah tersebut apa yang bisa dilakukan untuk yang pertama yang penting adalah mengurangi korban. Jadi kita mengurangi korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Yang kedua adalah kita mengurangi dampaknya. Apakah dampaknya dapat dikurangi. Yang selanjutnya adalah kita mencari solusi bagaimana supaya daerah tersebut tidak terdampak. Atau jika memang daerah tersebut tidak bisa untuk di

0: lakukan relokasi, bagaimana caranya agar masyarakat terbiasa dengan kondisi tersebut dan mereka mempunyai kapasitas untuk bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini agar tidak terdampak tadi seperti adanya korban jiwa, korban harta benda yang terjadi di masyarakat. Demikian, Kak.
1: Nah, bagaimana juga sih Bu Apriyati gitu ya dari BPBD ini mengevaluasi ya efektivitas kebijakan mungkin yang telah diterapkan gitu ya, ini berdasarkan data dan juga kajian.
0: Ya, untuk melakukan evakuasi tadi, Kak, saat ini kebijakan-kebijakan memang kami sudah mengarahkan ya, secara bertingkat jenjang pimpinan memang sudah mengarahkan bahwa kami ini BPBD punya kajian-kajian terkait kebencanaan, bagaimana mengambil kebijakan, langkah-langkah kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemangku kebijakan di daerah, pemerintah kabupaten Sanggau di kabupaten, pemerintah kecamatan di setiap kecamatan, pemerintah desa, agar dapat melihat kajian-kajian yang sudah dibuat oleh BPBD Kabupaten Sanggau dalam kajian bencana. Contohnya ini adalah kajian daerah rawan bencana. Jadi di daerah tersebut apa yang ada gitu kejadiannya? Apakah kejadian banjir, karhutlah, angin puting beliung dan lain sebagainya. Jadi harapannya dan juga beberapa pelaku usaha juga biasanya juga sudah melirik kajian ini sih Kak, dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh BPBD ini, dan memang mereka mendapat masukan-masukan dari pimpinan untuk melihat apakah daerah tersebut memang bisa dibuat tempat usaha dengan kondisi-kondisi wilayah yang rawan atau risiko banjir. Atau memang mereka juga membuat apakah daerah tersebut dapat dibuat tadi seperti saya bilang dapat dibuat usaha atau tidak, Kak, dengan melihat kondisi peta rawan bencana. Demikian, Kak.
1: Dan apa sih bentuk dukungan juga nih dari pemerintah daerah nih terhadap pengembangan sistem data dan kajian kebencanaan nih, Bu Apriyati?
0: Ya, pemerintah daerah memang mendukungnya untuk membuat kajian-kajian ini. Tahun 2024 kita sudah didukung oleh pemerintah dalam kajian risiko bencana. Tahun ini kita mendapat juga rencana penanggulangan bencana, dan mudah-mudahan tahun depan kita lanjut ke rencana kontingensi. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen bencana ini, kajian-kajian bencana ini yang harapannya bisa terpenuhi untuk dapat menjadi langkah pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan seperti yang Kakak bilang tadi yang tepat dalam pengelolaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau.
1: Dan apa aja sih Bu Apriyati mungkin ada dari kebutuhan ataupun kendala mungkin yang masih gitu ya perlu diperbaiki agar sistem data kebencanaan ini menjadi lebih baik.
0: Iya, tadi kendala-kendala seperti yang sudah disampaikan tadi terkait secara tipologi daerah kita memang cukup punya luasan bencana, luasan daerah yang cukup luas, itu juga adalah salah satu tadi tantangan kita, kondisi geografis. Selanjutnya adalah keterbatasan ketersediaan sumber daya, baik dari sumber daya manusianya, jadi pengelola data memang kami juga di BPBD Kabupaten Sanggau tetap melakukan update skill peralatan untuk melakukan pengelolaan data di tingkat kabupaten. Serta tadi anggaran yang minim ya Kak ya untuk pendataan ini. Ya, semoga Kabupaten Sanggau secara umum negara kita ini baik-baik saja, sehingga tahun ke depan kita boleh memperoleh anggaran yang lumayan, setidaknya minimal untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendataan. Yang selanjutnya tadi adalah kondisi updating data juga. Biasanya kami susah nih kalau memang wilayah yang sulit dijangkau secara jaringan komunikasi. Biasanya memang kalau kejadian bencana ini, terjadinya bencana di suatu daerah ini biasanya mengganggu memang akses atau jaringan, baik jaringan penerangan yang kemudian mengganggu jaringan komunikasi. Jadi ini juga biasa updating data yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Siantar juga menjadi tantangan kami, bagaimana kami memastikan data tersebut bisa update. Kami juga biasa memperbaharuinya dengan kita harus nih turun langsung ke lapangan untuk update data di sana. Demikian, Kak.
1: Untuk mengecek ya apakah di sana sesuai dengan data yang sudah diberikan dari pihak desa juga ya. Nah, kalau menurut Ibu Apriyati ini bagaimana juga sih dalam kondisi pengelolaan data kebencanaan ya di Kabupaten Siantar saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu nih, Bu?
0: Iya. Untuk tadi perbandingannya, Kak, ya, untuk data beberapa tahun lalu dan saat ini, jadi memang perkembangannya bisa dikatakan berjalan ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami memang BPBD Kabupaten Sanggau, kami berusaha ya untuk melakukan pengkajian data yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang data-data kami dari perkembangan-perkembangan data juga update-nya meningkat dari tahun-tahun yang lalu. Jadi hal ini sebenarnya menjadi tolak juga keberhasilan kita dalam melakukan pendataan. Ya mungkin secara keseluruhan data-data kejadian bencana di Kabupaten Sanggau di 15 kecamatan memang tidak terekam secara keseluruhan. Yang biasanya ini memang terekam itu bencana-bencana yang terjadi dengan skala besar, yang ada laporan. Tapi ada memang kejadian-kejadian bencana yang memang tidak terlaporkan gitu. Atau durasi waktu kejadian bencananya yang singkat. Contohnya banjir, banjir genangan. Nah, biasanya banjir genangan ini hanya 1 atau 2 jam. Dan itu biasanya belum dilaporkan oleh masyarakat, gitu, pihak desa. Kecuali memang kondisi banjirnya berada di daerah yang lalu lintas. Contohnya biasanya ada laporan kejadian banjir genangan di daerah Jalan Raya Sosok. Itu karena terjadi lalu lintas ya.
1: Iya. Hujan deras aja udah langsung banjir juga ya, Bu ya.
0: Iya. Biasanya ini yang di desa-desa ini yang tidak terdapat internet yang stabil atau sama sekali tidak ada internetnya, biasanya ini memang tidak bisa terdata dengan baik.
1: Jadi memakan waktu juga. Jadi kita nggak tahu ya gimana kondisi terkininya ya di tempat tersebut ya. Nah,
0: ya.
1: Apa nih harapan dari Ibu Apriyati ya terkait dengan pemanfaatan data dan juga kajian ya untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di masa depan?
0: Ya, seperti di awal bahwa data dan kajian ini sangat penting dalam penanggulangan bencana. Jadi sistem yang terintegrasi dan real-time data tadi, terwujudnya tata kelola data kebencanaan yang semakin mutakhir, terpadu dan mudah diakses oleh seluruh pihak, ini harapan kami. Yang kedua adalah masyarakat yang tangguh bencana. Jadi masyarakat tangguh bencana, kesiapsiagaan berbasis bukti, sehingga masyarakat Kabupaten Sanggau lebih siap, lebih adaptif dan mampu meminimalisir risiko serta korban jiwa, korban harta benda di masa depan. Demikian sih harapan kami, Kak, terkait pemanfaatan data dan kajian di masa depan. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang memang lebih dikhususkan dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya data dan kajian ini, diharapkannya pemangku kepentingan kebijakan dapat membuat kebijakan yang lebih responsif dengan kejadian-kejadian bencana di daerah Kabupaten Sanggau dengan data dan histori yang tercatat di BPBD Kabupaten Sanggau, Kak. Demikian.
1: Oke, baik ya. Terima kasih nih untuk Ibu Apriyati ya, yang pastinya harapannya ke depan ya, untuk kesiapsiagaan ini ya mesti menjadi lebih baik ya. Kita berharap bencananya juga semakin berkurang ya, jangan sampai apa yang sudah terjadi saat ini ya terjadi di masa depannya Ibu ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Apriyati ya atas perbincangan kita ya di sore hari ini. Dan kita juga dapat memahami ya bahwa data dan kajian ini menjadi dasar utama ya dalam penyusunan kebijakan kebencanaan yang efektif dan juga tepat sasaran. Nah, pendengar, pesan yang pasti untuk kita semua nih ya, mari kita bersama-sama mendukung penyediaan data yang akurat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Apriyati.
0: Ya, terima kasih Kak Dini. Terima kasih juga pendengar setia RRI Sanggo dimanapun berada yang masih mendengar kentongan terkait dengan kebencanaan di Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik ya pendengar ya, kita cukupkan di kentongan di sore hari ini bersama narasumber saya. Ini ada Ibu Apriyati Esos ya, dan juga saya pamit ya dalam program kentongan di sore hari ini. Tetap waspada dan siaga, sampai jumpa di obrolan kentongan berikutnya. Baik pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pro 1

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi.
3: Yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan, sehingga kita terima kasih.
2: BMKG prediksi potensi hujan terjadi sepekan ke depan.
4: Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19.
0: Pendengar, itulah di antara topik informasi aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 21 Juli 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah. Berikut kita simak laporannya.
5: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6: Maka ini adalah atensi serius dari negara, tidak hanya Kemenham. Kemenham hanya membantu untuk melibatkan semua stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini.
5: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Berikut laporan selengkapnya.
7: Manipulasi dokumen kependudukan menjadi satu di antara celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI A.I. Mariati Solihah saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta, hingga Jawa Barat.
3: Iya, sangat penting. Jadi mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki, ya mari kita tingkatkan ya, dan yang sudah berjalan hari ini yang baik menurut saya juga itu perlu adanya kualitas ya untuk lebih menutup sisi perbuatan yang itu memanipulasi maupun mengeksploitasi anak-anak kita.
7: Menurut Ai Mariati, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum kini memperkuat koordinasi guna menutup celah manipulasi data kependudukan. Hasil pengawasan juga akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat sistem verifikasi dokumen anak. Selain memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, KPAI juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat bujuk rayu sindikat perdagangan orang. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus perdagangan bayi lintas negara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengembangkan puskesmas pembantu atau pustu berbasis integrasi layanan primer guna memperkuat layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Namun, pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan dan dukungan anggaran. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu, pustu, menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan, hingga kini, pengembangan pustu ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025, baru 3 unit pustu ILP yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
9: Data dari Dinas Kesehatan itu 19 puskesmas dan 91 pustu. Oleh itu kita 176 unit. Tahun 2026 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk pustu ILP atau integrasi layanan primer. Tapi untuk tahun 2027 kita hanya baru dapatkan 1 unit. Nah, jadi sementara ini kita yang sudah terbangun dari 91 itu baru 3 unit. Sementara ini kita yang sudah mempunyai pustu ILP itu yang pertama adalah Muko ya, yang kedua adalah di IDAS, yang ketiga adalah di Sungai Dangin.
8: Ia berharap pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Regular Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putus Sibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur.
11: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur, yaitu berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan Kembalo Hulu, menuju Desa Blatu, Kecamatan Malo Hilir.
10: Menurutnya, pembangunan ruas jalan memiliki peran penting karena dapat membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut. Bupati berharap pelaksanaan TMMD reguler perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuasulu. Menurutnya, keberhasilan program TMMD tidak hanya dapat diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya akses yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, UMKM Mak Maulana menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah tahun 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ketua Forum Komunikasi UMKM Klutap Kabupaten Sintang, Suhaini, yang akrab dengan sapaan Mak Maulana, berhasil menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. 3 kategori tersebut, subkategori pedas dan asin, memperoleh juara 3, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar Rp3 juta, dan juara 2, subkategori manis, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar Rp4 juta.
13: Pertama kategori asin, yaitu asin stik Jawa. Kategori manis, dodol Jawa sama bubur Jawa. Terus kategori pedas, yaitu bubur ayam Jawa. Kategori juara 3 kan, pedas dengan asin tadi dijadikan satu. Lombanya gini, kita membuat satu produk disimpan di Bapeda. Nah, Bapeda dan beserta panitia-panitia lain bersama Gemari yang membuatkan panitia sangat-sangat gembira, yeah. Dan tidak bisa dikatakan, pokoknya ya kita usaha, tidak membohongi diri kita sendiri, pada usaha insya Allah ada hasil.
12: Suhaini mengatakan kategori asin ia menyajikan stik Jawa, untuk kategori manis dodol Jawa dan bubur Jawa, dan kategori pedas ia menyajikan bubur ayam Jawa, sajian menu pedas dan asin. Menurut Suhaini, keberhasilan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk UMKM berbasis pangan lokal. Ia berharap berbagai olahan yang memanfaatkan bahan baku daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas, sekali sekaligus memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Suhaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang secara konsisten memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui ajang Lomba Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menurut BMKG Sintang, sebagian wilayah di Kabupaten Sintang dan Sekadau selama sepekan ke depan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Berikut laporan selengkapnya.
14: BMKG Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau pada periode 19 hingga 25 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Perkirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi pada 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ia menjelaskan, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta mengikuti pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis.
15: Kondisi cuaca wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu bulan depan pada umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
14: BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan termasuk petani, nelayan sungai, serta pengguna jalan agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Informasi perakiraan cuaca tersebut merupakan perakiraan periode 19 hingga 25 Juli 2026 dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer terkini. Dian Ben Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini,
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan rekan Noven, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Cari di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sambas dan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Melawi dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi saat adanya 71 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami menyampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Kemenham perkuat kolaborasi tangani kasus TPPO Bayi Singapura. KPAI ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
8: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
2: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, kekidop go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
6: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RR Pontianak, dan saat lagi kami akan hadirkan di Kentongan untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Chef.
2: Apa Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Bersihin,
3: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
5: Ya, Tante.
1: Sini.
5: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
8: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Nah, pendengar ya, di cuaca yang seperti ini ya, apalagi ini mendung ya kayaknya seharian ini, dan juga biasanya panasnya juga ini cukup terik nih ya. Jadi kondisi tubuh juga kadang mudah diterima, ya mudah enggak. Yang pastinya sistem imun kita juga harus tetap terjaga. Jadi untuk Anda semuanya para pendengar ya, mungkin bisa tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat gitu ya. Vitaminnya juga jangan lupa untuk tetap diminum ya, buah-buahan, ataupun ketika Anda melakukan berbagai kegiatan di lapangan ya, air putih ya, itu paling enggak paling penting deh, tetap harus menjaga cairan tubuh kita nih ya, agar tetap terjaga, jangan sampai dehidrasi ya kita ketika kita melakukan kegiatan di lapangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota?
2: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
3: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, kita cukupkan di kentongan ya sore hari ini pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya akan hadirkan di Sangat Sore ini musik dan informasi akan saya update untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan BBM yang beredar di tengah masyarakat. Pasalnya stok dan kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Sanggau dipastikan masih tersedia sesuai ketentuan pemerintah. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Regional ya Kalimantan Barat, Patraniaga Edi Mangun, mengatakan munculnya anggapan kelangkaan, ya ini lebih dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi akibat kondisi transportasi. Kondisi tersebut tidak berarti stok BBM mengalami kekosongan, karena menurutnya Pertamina terus menjaga distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai langkah dilakukan termasuk mengoptimalkan pengiriman melalui jalur darat ketika distribusi sungai mengalami hambatan. Dan Pertamina juga melakukan koordinasi dengan SPBU dan pihak terkait agar penyaluran BBM berjalan lancar. Dengan demikian, ya masyarakat tetap dapat memperoleh BBM tanpa harus melakukan pembelian secara berlebihan. Edi berharap masyarakat memperoleh informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya, karena hal tersebut juga dinilai penting ya untuk menghindari kepanikan dan menjaga kelancaran distribusi BBM di lapangan. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu,
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, bayar utang, hoy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Nah, ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat, karena menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Nah, pendengar yang mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari sekolah, lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut.

0: telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja

shift malam. Salah satu resikonya, yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.

Mendengar pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Mengemudi dalam kondisi mengantuk menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Rasa lelah yang dan kurang tidur ini dapat menurunkan konsentrasi serta memperlambat respon pengemudi saat berkendara. Selain membahayakan diri sendiri, kondisi tersebut juga berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena itu masyarakat perlu mengenali tanda-tanda pengemudi yang mulai kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Nah, pendengar, ini dirangkum dari berbagai sumber ya. Ada 3 tanda pengemudi mengantuk yang perlu diwaspadai. Nah, yang pertama ini adalah kendaraan berjalan tidak stabil ya, sering melakukan pengereman mendadak dan mengabaikan rambu lalu lintas. Apabila menemukan kendaraan dengan tanda-tanda tersebut, pengguna jalan disarankan menjaga jarak aman ya. Langkah tersebut juga dapat mengurangi resiko kecelakaan apabila pengemudi kehilangan kendali. Bagi pengemudi yang mulai merasakan kantuk, ya sebaiknya tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Menepi di tempat yang aman seperti rest area menjadi pilihan terbaik ya untuk beristirahat hingga kondisi kembali pulih. Nah, berdasarkan informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

Atlética.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3. Dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara dalam program Sanggau malam ini, ya, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong, ya, di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sari Fadini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum.
2: Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
3: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
7: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
5: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan
8: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.600 656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
8: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
9: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
11: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
14: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
14: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
15: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
14: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
17: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
17: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
12: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
17: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
18: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
19: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
18: berkata. Jatah bulanan.
19: Jatah bulanan. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
18: Untuk bantuan.
19: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
19: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
18: Orlando.
19: Orlando. BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
18: Uang.
19: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
18: Oh,
19: sesuai
18: BC1,
19: dengan penyampaiannya Ocoy.
18: 3M.
19: 3M, baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
18: 2M.
19: 2M, baik. BC3, Sisprian.
18: 1M.
19: 1M, ya. Baik.
20: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
21: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
20: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
22: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
0: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
22: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
0: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
22: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
1: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapuspem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
1: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar. Selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali bersama kami ya di si malam hari ini di Sanggau Malam. Kru-kru yang bertugas yang nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga di penghujung acara. Ya, pendengar edisi 21 Juli 2026, kami akan temani ruang dengar Anda dengan beberapa sesi acara, diantaranya tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Ya, saat ini Anda akan kami temani nanti dengan mimbar rohani agama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan sandiwara radio 20 hingga 2010. Dan selanjutnya 20.10 hingga 22 musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 tengah malam nanti Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam 21 Juli 2026 bersama saya Eko Kartua. 19.32 saat ini pendengar, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam.

0: Apa dengan sebenar-benarnya takwa? Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau di kawasan ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti mati. Orang kaya,
1: mati.
0: Orang miskin,
1: mati.
0: Raja-raja,
1: mati.
0: Rakyat biasa,
1: mati.
0: Janda,
1: mati.
0: Kenapa kau ketawa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Das'ad, Pak Hengki, hati-hati. Kamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Dan salah satu diantaranya, uang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Ini semuanya. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Langsung dalam hatinya, mati, tidak jadi lagi ini. Orang datang kampanye, wane piro. Hei, nak muda? Bapak-bapak, kamu kaya tidak terima uang 300 ribu dari caleg? Tidak toh? Ibu-ibu, jadi miskin tidak menolak 300 ribu dari caleg? Tidak kaya, tidak miskin dengan 300 ribu.

Jangan pilih karena tim sukses. Dan yang paling penting, jangan gara-gara pemilu kalian bertengkar bertetangga. Jangan gara-gara pemilu kalian jamaah masjid akhirnya ndak sapaan di masjid gara-gara beda calon. Jangan ketawa, saya serius ini. Hey. 2019 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Iya, Bu? Tapi tinggal. Iya, Bu? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Pilpres baku lawan. Selesai pilpres, satu paket. Kalian masih baku bosu. Dia sudah satu paket dalam kabinet. Kalian bertetangga masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Paham? Paham? Tiga calon semua orang Islam. Tiga calon semua orang Indonesia. Soal ada busuknya, ya pastilah namanya manusia. Mana ada manusia yang tidak ada busuknya? Jangankan calon presiden, ini saja ada. Coba kalau saya dicari jejak digital saya, pasti banyak apa? Janji-janji palsu. Apa janji palsu saya? Waktu kuliah banyak cewek saya janji. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu saya menikah, orang yang tidak pernah saya pacari. Datanglah semua cewekku, kenapa bukan saya? Saya bilang, apa boleh buat sayang? Jodoh takdir dari Allah. Allah tidak memperjodohkan kita. Aku diperjodohkan dengan istriku yang sekarang. Nah, sudahlah, syukur-syukur kau pernah kupacari. Sehingga kau kalau lihat saya viral, kau bilang sama anakmu, mantanku itu nak. Hei, Bu. Bu. Tiga calon semua baik. Mau pilih jagoanmu silahkan. Tapi jangan kau hina orang yang tidak kau coblos. Selesai. Ya. Hei, silahkan pilih jagoanmu, jangan hina lawanmu. Soal apa kau pilih dasat, itu urusan saya. Nanti di TPS, kita buktikan. Dan kalau sudah terpilih, percaya itu pemberian dari Allah. Karena kekuasaan, Allah yang memberikan dan Allah yang mencabutnya bagi orang yang diinginkan. Betul? Jadi jangan terima Wan Sogo ya. Woi. Punten. Sedulur-sedulur. Piye kabare? Api-api. Punten. Bugis. Ya. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? Berapa, Ibu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh-jatuh, satu-satu bisa kuhitung, Bu. Ini banyak jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi malaikat ini mampu menghitungnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad,

satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul di tempat seperti ini, bersalawat kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar bertanding kita. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Belum dinilai sudah lebih duluan dia. Inilah ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Weser kanan, belok kiri. Begitu ditabrak, saya ikuti wesernya ibu. Kau salah, kenapa ikut weser? Mestinya lihat setir saya. Setirnya disuruh lihat, Pak. Dikasih alis yang cantik-cantik, dia kestipis lah gitu. Itu ibu-ibu ras terkuat di bumi. Maka kita dengar dulu ibu-ibu salawat, bapak-bapaknya diam. Bisa? Bisa? Jenis kelamin lah. 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo, selawat deh, yuk. Salatullah. Masya Allah. Ala

ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Alasin. Nilainya berapa ya? Nilainya 9,9. Kecil kenapa besar nilainya Ustaz? Beliau yang undang saya? Beliau yang kasih honor? Kalau saya kasih nilainya kecil, nanti honorku juga kecil. Oh, bu, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Kalau saya di Makassar, biasanya satu malam dua acara saya. Acara pertama selesai, saya buru-buru ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustaz. Iya. Datang, dia kasih, mohon maaf Pak Ustaz, amplop. Saya lihat amplop keluar, langsung saya sambar. Duduklah saya di mobil. Begitu saya duduk di mobil, saya kasih keluar amplop. Astagfirullah, salah kasih ini panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allahu Akbar. Senangnya ibu-ibu saya menderita. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas, bawah, semua kita selawat.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para takmir masjid, pengurus yayasan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus imam kita, Syekh Abdurrahman Al-Yamani, sana surga bagiku. Siapa ucapan itu? Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumah beliau sejarah membuktikan kalau beliau sholat berjamaah sunnah dengan istri beliau, ini kepalanya sampai ke langit-langitnya. Berarti bisa dibayangkan kecilnya rumahnya beliau. Kalau beliau sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah beliau. Beliau pernah didapati anak cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Ekonomi bukan keluarga kaya. Rumah tidak besar. Tapi Alhamdulillah mampu mengatakan rumahku surga bagiku. Kenapa kita umatnya Muhammad rumah besar, kamar sesuai jumlah anggota keluarga, mobil banyak, kamar semua ber-AC, interior rumah laksana surga di dalamnya, cantiknya masya Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rumahku rasanya seperti neraka. Berarti ada yang salah rumah tangga kita. Apa yang salah? Satu, salah kamu menilai rumah tangga. Kamu pikir orang kaya itu bahagia sebab kaya bahagia harus kaya. Tidak. Kalau kaya membuat orang bahagia, tidak ada rumah tangga kaya yang cerai. Tapi berapa banyak orang kaya, rumah tangganya berantakan. Sementara orang miskin bahagia rumah tangganya. Saya bilang sama istri saya, harta bukan jaminan kita bahagia. Tak ada uang. Tapi istri saya bilang, betul, uang tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Tapi istri saya juga berkata, tapi tidak ada uang, susah untuk bahagia. Bilang, pintar kau sayang. Karena ada orang update status. Apa statusnya? Dia tulis, biar miskin, yang penting bahagia. Ku komenlah statusnya. Saya doakan kau miskin selamanya supaya kau bahagia. Wih, langsung diblokir saya, Pak. Saya bilang, apa salahku? Kakak kau bilang, Pak, biar miskin yang penting bahagia. Ku doakanlah kau miskin terus. Inilah namanya status beleng-beleng, tidak masuk di akal. Salah niat. Maka niat berumah tangga itu Nabi sudah katakan, ayo acung tangan, siapa yang belum dapat jodoh? Adik-adik, ada yang belum dapat istri? Ada. Nih kata Nabi, nikahilah seseorang karena empat hal. Satu, lihat cantiknya. Lijamaliha. Lihat cantiknya. Kenapa? Cantik penting. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, sweet 17. Kalau dia ke masjid, semua orang terpesona. Masya Allah. 17 tahun. Balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Keriput. Belekan. Tai telinga. Kena stroke pula. Lagi kok cantik. Cantik penting tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Maka cantik itu bicara cinta. Cinta itu bicara nafsu. Nafsu itu bicara keindahan. Maka tidak ada anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena biar kok kaya bagaimana, tidak cantik lagi kamu.
maka cinta pasti ada batasnya. Makanya Islam katakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta itu identik dengan nafsu. Karena dia nafsu, maka cinta berbicara tentang nafsu. Maka nafsu itu disebut bulan madu. Bulan madu, Pak. Satu bulan. Kalau panjang, pasti orang bilang tahun madu. Namanya? Bulan? Saya ditanya sama orang ustadz, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu? Saya bilang gampang. Bawa itu madu ke rumahmu. Kalau dia mengamuk istrimu, kalau istrimu di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Paham? Paham, Ibu? Nah, ibu-ibu, kalau dikasih madu dengan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Ah, maka nikahi seseorang karena cantik. Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi. Habis mandi keluar kamar mandi, dia lagi. Sudah pakaian mau makan, ada lagi depan dia lagi. Mau keluar rumah, dia lagi. Pulang ceria, waduh, ada lagi dia. Maka kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Maka perempuan yang baik, kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Menyenangkan hati bukan karena cantik. Biar mukamu cantik tapi mulutmu kasar, mana ada orang senang. Yang enak cantik, tutur kata lembut.

0: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam. Ya, kami hadirkan ceramah dari Ustadz.
1: Bertakwalah kalian.
0: Ya, Ustadz Dasat Latif. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda ya tentang ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif tadi. Dan selanjutnya pendengar, kita di 19.59 ya, nanti hingga pukul 20.10 Anda kami hadirkan dengan Sandiwara Radio.

Ya, pendengar, kita akan ikuti Sandiwara Radio dengan judul Air Sumber Kehidupan dari RRI Bandung. Kita dengarkan.

0: Musim kemarau yang melanda di sebagian desa menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Seorang penyuluh pertanian dan ulu-ulu memberikan arahan dan solusi agar pada musim kemarau saat ini petani di sawah lega tidak mengalami kegagalan.
1: Pak Warsa, Pak Maman, musim kemarau tahun ini lebih parah dari tahun kemarin. Irigasi saja sampai nggak ada airnya.
2: Benar, Pak Tarma. Tanaman padi saya coba, sudah 2 hari tidak disiram air. Padahal mah, padinya sudah mulai berbiji.
3: Masih mending cuma 2 hari, Pak Warsa. Padi saya mah tinggal 2 minggu lagi harus dipanen. Kalau tidak tersiram mah, kemungkinan gagal panen.
4: Bapak-bapak, sering saya sampaikan, jika mau bertani, harus cerdas dalam membaca situasi. Misalnya, jangan selalu menanam padi. Coba sekali-sekali menanam sayuran yang lebih hemat air.
1: Kan Pak Warsa, Pak Maman. Dengarkan atuh kata Pak Wawan. Jangan selalu nanam padi.
2: Iya, Pak Tarma. Dan sekarang atuh sudah terlanjur. Mau bagaimana lagi? Kan padinya sudah hampir dipanen.
1: Oh iya, baik Pak Maman, Pak Warsa. Karena irigasi kita airnya tidak terlalu besar. Nanti akan saya atur jadwalnya agar semua kebagian. Tapi harus dipatuhi oleh para petani itu sendiri.
4: Saya setuju, Pak Tarma, saya setuju.
1: Baik, Pak Wawan, siap.
0: Setelah disepakati bahwa pembagian air secara bergiliran, namun karena kemarau, kekeringan terjadi di beberapa tempat. Urun rembug pun dilakukan kembali antara ulu-ulu dan para petani. Namun masih ada saja yang tidak patuh pada aturan yang telah disepakati.
2: Pokoknya, kalau tidak bisa adil dalam pembagian air, akan saya tutup salurannya biar semuanya gagal panen.
1: Baik, bapak-bapak, sabar ya. Maaf, bukan saya tidak bisa adil dalam pembagian air. Karena kita tidak punya sumber cadangan air.
2: Pak Tarma, pokoknya tanaman padi saya tidak boleh gagal panen.
1: Sabar, sabar Pak Warsa. Kita sama-sama berdoa. Semoga masalah ini cepat selesai.
0: Matahari sudah hampir tidak terlihat lagi. Sementara angin terasa menerbak tubuh yang sedang kedinginan. Maman pergi ke sawah untuk menyiram padinya.
5: Mudah-mudahan sawah bisa semuanya

0: Ini jadwal saya nyiram padi.
1: Memangnya tanaman padi Pak Maman kapan bisa panen?
0: Sekitar seminggu lagi, Pak Tarma.
2: Sesampainya di sawah, Pak Maman menuju saungnya sambil istirahat sejenak.
3: Kenapa malam ini terasa sangat sepi ya? Malah ngantuk.
2: Pak Maman seperti terkena hipnotis oleh suasana malam yang sepi dan dingin. Dia tertidur dengan nyenyaknya.
4: Kebetulan sekali nih, Pak Maman tidur nyenyak. Airnya akan saya alirkan ke sawah saya. Salah sendiri malah tidur.
2: Pak Warsa menutup saluran air yang mengalir ke sawah Pak Maman dan mengalirkan ke sawahnya. Dan dia bergegas pulang.
1: Eh, Pak Warsa, dari mana malam-malam?
4: Habis nyari rokok, Pak Tarma.
1: Bukannya warung yang jual rokok itu dekat rumah Pak Warsa?
4: Warungnya sudah tutup.

0: Pak Tarma, saya pulang ya.
1: Oh, mangga, mangga Pak Farsa, mangga, mangga. Hati-hati di jalan.
2: Astagfirullah, saya ketiduran. Tidak terasa sudah mau subuh. Mudah-mudahan air yang dialirkan sampai ke kotakan yang dihilir.
3: Pak Maman menyusuri selokan dan ternyata airnya dialirkan ke sawah Pak Warsa.
2: Kurang ajar Warsa, giliran saya malah dialirkan ke sawahnya. Awas kamu Warsa.

0: Warsa, Warsa, keluar! Kurang ajar kamu.
1: Ada apa, Pak Maman? Sepagi ini sudah marah-marah.
0: Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah melakukan kesalahan.
1: Sembarangan nuduh. Memang apa kesalahan saya?
0: Jangan ngeles kamu, Warsa. Apa yang telah kamu lakukan semalam?
1: Pak Maman, saya mah tadi malam tidak kemana-mana. Ada di rumah.
0: Alah, hayang didemkek siapu saya.
1: Bohong,
0: dan didinya bohong. Tadi malam teh saya yang jadwal nyiram sawah. Tapi saya lihat airnya ngalir ke sawah kamu.
1: Saya mah tidak tahu apa-apa, Pak Maman. Rekaun katir istri saya harus ke sawah malam-malam,
0: Kebohong didinya. Awas pokoknya mah. Tunggu kamu. Hal itu akan saya laporkan ke Lulu.
1: Ayo.
2: Pak Maman dan Pak Warsa datang ke petugas ulu-ulu untuk menyelesaikan permasalahan air.
3: Ada apa ini, Teh? Pagi-pagi sudah kompak datang ke saya.
0: Pak Tarma, saya mau menuntut keadilan.
3: Waduh, memangnya apa yang akan dituntut, Pak Maman?
0: Ini, Pak Tarma. Tadi malam itu, bagian saya jadwal nyiram padi. Tapi airnya malah dibelokkan ke sawah Pak Warsa.
1: Atarma, punten. Saya mah tidak tahu apa-apa tentang masalah itu.
4: Sebentar Pak Warsa. Boleh saya bicara?
1: Silakan Pak Tarma.
0: Pokoknya saya minta keadilan Pak Tarma.
4: Saya minta dengan jujur ke Pak Warsa. Jangan ada yang ditutupi. Katakan, apa yang telah dilakukan Pak Warsa semalam?
1: Aduh, gimana ya? Ngomong
0: yang jelas, Warsa.
4: Ya, bicara saja, Pak Warsa.
1: Pak Maman, tadi malam teh saya ke sawah. Tadinya mau menemani Pak Maman. Tapi saya lihat Pak Maman tidur nyenyak. Jadi saya belokan saja airnya ke sawah saya. Saya minta maaf, Pak Maman.
4: Pak Warsa, itu kelakuan yang tidak baik dan merugikan orang lain.
1: Saya minta maaf sekali lagi. Saya siap diadili. Saya ngaku bersalah.
4: Pak Maman, Pak Warsa sudah mengakui kesalahan secara jujur, ya?
0: Kalau begini kan jelas, ya. Saya akan memaafkanlah kesalahan Pak Warsa. Tapi Pak Warsa harus tetap diberi sanksi, Pak, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hukum tetap harus ditegakkan, sekecil apapun masalahnya.
4: Baik, Pak Maman. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai hukumannya, Pak Warsa nanti malam harus menyirami padi sawah Pak Maman dan menjaganya.
0: Bagaimana?
4: Setuju semuanya?
1: Setuju, Pak.
4: Ya, bagus kalau begitu.

0: Aduh, dingin banget ya akhir-akhir ini.
1: Iya nih, sama. Aku juga kedinginan. Tapi dingin-dingin gini bikin aku rindu sama Indonesia. Apalagi kan cuaca di sana random banget ya. Paginya dingin, siangnya panas, sorenya hujan, malamnya pasti galau. Ayo masuk. Kalau di sini terus, kita bisa beku loh.
0: Adam, aku kangen banget hal kecil di Indonesia. Bangun pagi, dengar suara ayam. Padahal kan ayamnya nggak pernah tepat waktu ya. Kangen banget beli sarapan lontong sayur di warung depan rumah. Yang bungkusnya selalu double plastik biar aman. Dulu, aku suka ngeluh panas di Indonesia. Tapi sekarang, kangen banget sama panas yang bikin baju cepat kering. Dan makanannya, ya Allah, rindu banget gorengan 3 biji harga 5.000 rupiah.

mengajarkan satu hal sederhana. Sejauh apapun seseorang pergi, Indonesia tetap menjadi rumah tempat hati selalu merasa hangat dengan keanekaragamannya.

Iya, pendengar ditemani cuaca malam hari ini cukup bersahabat ya, menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa ya di pengunjung acara nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda di musik dan informasi ya. Akan kami selingi dengan lantunan lagu-lagu daerah. Ya, informasi terkait dengan Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengungkapkan ya, untuk saat ini sekitar 38.000 pekerja rentan di Kabupaten Sanggau sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan target peserta aktif diupayakan mencapai 60.000 pekerja rentan. Dikatakan Sekda Aswin, kelompok pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah, tidak menentu dan tidak memiliki perlindungan jaminan sosial sangat rawan terhadap risiko sosial ekonomi. Risiko itu sambungnya seperti kecelakaan kerja, sakit atau kehilangan mata pencaharian, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Untuk informasi selanjutnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan BBM yang beredar di tengah masyarakat. Pasalnya stok dan kuota BBM subsidi di Kabupaten Sanggau dipastikan masih tersedia sesuai ketentuan pemerintah. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga, Edi Mangun mengatakan, munculnya anggapan kelangkaan lebih dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi akibat kondisi transportasi. Kondisi tersebut tidak berarti stok BBM mengalami kekosongan. Menurutnya, Pertamina terus menjaga distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai langkah dilakukan, termasuk mengoptimalkan pengiriman melalui jalur darat ketika distribusi sungai mengalami hambatan. Iya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sanggau dalam beberapa hari terakhir. Manajer area regional Kalimantan Barat, Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan distribusi yang diikuti meningkatnya pembelian oleh masyarakat. Edi mengatakan pasokan BBM sebenarnya tetap disalurkan

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.
2: Sekolah Aman Bencana adalah konsep yang menggabungkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana alam ke dalam sistem pendidikan. Sekolah Aman Bencana sendiri terdiri dari 3 komponen, antara lain bangunan sekolah yang aman, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta manajemen risiko bencana alam di sekolah. Tujuan dari Sekolah Aman Bencana ini ada 4. Pertama, untuk memastikan keselamatan guru dan siswa serta staf sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Ketiga, untuk mengurangi gangguan pada saat proses belajar mengajar saat terjadi bencana alam. Dan keempat, membangun kesadaran lingkungan. Sekolah Aman Bencana adalah langkah penting dalam melindungi generasi muda dari risiko bencana alam. Dengan infrastruktur yang aman, kesiapsiagaan pendidikan yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar, bahkan di tengah ancaman bencana alam. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sekolah kalian sudah masuk kategori sekolah aman bencana?

0: Pendengar, banjir adalah salah satu bencana alam yang biasa terjadi pada saat musim penghujan tiba. Bencana banjir sering terjadi di daerah dataran rendah atau daerah sekitar bantaran sungai. Menurut data dibi.bnpb.go.id, bencana banjir menempati posisi pertama sebagai bencana yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2024 di Indonesia, yakni 14.412 kejadian. Selain disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, bencana banjir juga disebabkan oleh faktor ulah manusia, seperti penggundulan hutan atau penebangan liar yang dilakukan dalam skala besar, tanpa diimbangi dengan penanaman pohon kembali dan reboisasi atau penghijauan, kebiasaan membuang sampah di sungai, dan juga membangun rumah atau bangunan lain di sekitar bantaran sungai, sehingga mengurangi daerah resapan air sungai. Mari bersama cegah bencana banjir dengan tidak melakukan penebangan liar, berhenti membuang sampah sembarangan, dan lakukan reboisasi, khususnya tanaman pohon yang akarnya dapat menyerap air dengan baik.
1: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan Pertamina Patraniaga mengungkapkan distribusi BBM di Kalimantan menghadapi tantangan akibat kondisi jalur transportasi sungai. Salah satu kendala terbesar berasal dari pendangkalan Sungai Melawi yang mempengaruhi pengiriman pasokan BBM. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan jalur sungai masih menjadi salah satu akses penting distribusi energi di Kalimantan. Namun beberapa tahun terakhir kondisi Sungai Melawi mengalami pendangkalan yang cukup signifikan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lambung yang ada di dalam tubuh kita, pekerjaannya adalah mencerna, mencerna, dan terus mencerna. Bahkan, jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bisa saja lambung kita mencerna organnya sendiri. Wah, nanti lama-lama tubuh kita bisa kehilangan lambung. Eits, tapi tenang. Setiap 2 minggu sekali, lambung akan memproduksi lapisan lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa adalah selaput lendir lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan dalam lambung seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Wujud dari mukosa ini adalah seperti palung, dan jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung, maka lambung akan secara otomatis mengeluarkan cairan seperti asam lambung, dan tentunya cairan itu yang membuat lambung menjadi tidak kering. Tujuan dari lambung memproduksi mukosa ini adalah agar lambung tidak mencerna organnya sendiri. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap mengusahakan untuk makan tepat waktu dan juga selalu menjaga kesehatan lambung yang ada di dalam tubuh kita.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde, sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar informasi lainnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepesertaan pekerja rentan. Ia menilai sosialisasi yang belum optimal membuat sebagian masyarakat ragu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Aswin juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga harus aktif turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggar.
1: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar kita di pukul 21.37 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi selanjutnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sanggau menyalurkan santunan kepada 3 ahli waris peserta dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekebun atau pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat di Aula Baperida Kabupaten Sanggau. Selasa 21 Juli 2026, santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib. Salah satu penerima manfaat adalah ahli waris Beatus Marius yang menerima santunan jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dengan total Rp55.733.170. Sementara itu, ahli waris Katarina Nanit menerima santunan jaminan kematian sebesar Rp72.000.000. Penyerahan santunan dilakukan bersamaan dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hey, kamu sedang apa?
1: Enggak lagi ngapain kok. Cuma main-main aja nih di sungai.
0: Jangan bohong ya, udah jelas-jelas aku lihat kamu buang sampah ke sungai.
1: Mana buktinya kalau aku buang sampah ke sungai?
0: Itu apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Keranjang sampah, kan? Buang sampah sembarangan itu, apalagi di sungai, bisa mengakibatkan pencemaran sungai, tahu? Air adalah bagian dari kehidupan kita. Membuang sampah di sungai mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan berdampak buruk bagi kesehatan kita.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, tahu nggak Pak? Pokoknya serem deh Pak.
2: Serem kenapa sih Bu?
1: Itu Pak, itu coba lihat deh tetangga kita itu.
2: Tetangga kita? Sakit apa sih Bu?
1: Kemarin tuh Pak, istrinya tuh sempat cerita sama Ibu kalau suaminya tuh divonis Pak.
2: Divonis? Divonis apa Bu?
1: Kanker paru-paru Pak. Dokter itu memvonis suaminya tuh kena kanker paru-paru Pak. Itu tuh akibat merokok sih, Bapak sih merokok terus.
3: Matikan rokok Anda sekarang. Sebelum rokok, mematikan Anda dan sekitar Anda. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda.
4: Tahukah Anda, paraje adalah budaya dan tradisi adat masyarakat Melayu di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang telah ada sejak lama sebagai ritual pembersihan negeri untuk menolak bala, penyakit, dan bencana serta menjaga keselamatan masyarakat. Secara tradisional, paraje melibatkan pawai yang mengarak pusaka, sesaji, dan panji keraton di jalan utama kota Sanggau. Kini, paraje berkembang menjadi festival budaya paraje yang diselenggarakan setiap tahun di halaman Keraton Surya Negara Sanggau. Ayo, datang ke Sanggau dan saksikan Festival Budaya Paraje.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Dan telah Anda ikuti tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi Selasa 21 Juli 2026. Masih kami temani ya ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita di 21.58. Pukul 22 hingga 24 nanti Anda kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan. Di sesi selanjutnya, Sapa Malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar ditemani cuaca malam ya, edisi Selasa yang cukup bersahabat ya, tentu Anda juga selalu bersahabat ya bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong ya, di Sanggau di 97 FM dan di Antikong di 99.9. Di 08157538101 Anda bisa bergabung di layanan telepon dan 08115756494 di WhatsApp dan pesan singkat.

0: Ya, sudah ada yang bergabung. Kita coba terima dulu di layanan WhatsApp dan di telepon ya. Kita terima dulu dengan siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam, Mak Eko.
0: Selamat malam, siapa malam. Dengan Bunda Natalia.
1: Lagi di Palu, Bang Eko.
0: Oh, kok di Palu? Kasihan dong kalau di Palu. Sakit.
1: Sakit ya di Palu-Palu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau orang anu bilang, Bang Eko, Palu itu martelo.
0: Kalau di sini bilang tukul.
1: Oh, tukul ya. Kalau orang Sulawesi bilang itu apa itu? Martelo.
0: Martel ya. Oke, okay, Bunda, silakan Bunda.
1: Saya mau suka lagunya Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu.
0: Hah?
1: Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu.
0: Ani Ibon.
1: Iya, Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu. Oke, siapa-siapanya?
1: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Yogi, selamat malam Mama Indah, Mama Morti, Mak Marla, Mama Boboy, Kakek Ririn, Kakek Panji, Pak Mansam, Pak Wai ya, ada Pak Lanius, ada siapa lagi? Bang Windy yang ada di Tokyo, Bang Luhut, ada Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah di... Ah, ada Pak Viola bersama Mbak Elsa dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Eko tetap semangat ya, suka selalu, bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Makasih, selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Oke, selanjutnya, selamat malam, dengan siapa? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Bang Andi di Batam.
0: Dengan siapa? Kurang jelas nih suaranya.
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi ya. Oke. Apa kabar Bang Andi?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dengan Bang Andi ya?
0: Iya, dengan malam hari ini maksudnya, yang lagi siaran maksudnya.
2: Iya.
0: Dengan Bung Eko nih malam hari ini.
2: Bung Eko ya, lupa ya. Kemarin udah pernah masuk juga sekali ya. Iya, sehat Bang Eko?
0: Sehat pastinya.
2: Iya, tapi siapa Bunda siapa yang masuk Natalia?
0: Bunda Natalia di Palu.
2: Iya betul, dia bilang saya orang Sulawesi juga Bang Eko, bukan saya tahu nama-nama itu.
0: Oh iya iya iya. Orang
2: Sulawesi martelo ya, kalau di sini tukul, jadi bahasa Melayunya tukul ya.
0: Iya iya iya. Oke, Bung Andi.
2: Ya. Lagunya bebas nih.
0: Bebas, yang penting pop ya, jangan dangdut.
2: Oke. Aku bukan pendusta dari Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon ya?
2: Iya, aku bukan pendusta.
0: Oke, silakan sapa-sapanya.
2: Oke, sahabat pertama buat Bang Eko sama operator, semoga tetap sehat selalu dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya. Ada Bunda Natalia tadi, semoga sembuh sama keluarga sana. Ada Bunda Paruja juga, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan dia sempat gabung juga. Ada Pak Masun, ada Ibu Wamusu di Sambas ya. Serta semua-semuanya aja, sasenggo semuanya tanpa kecuali. Oke, Bang Eko, makasih banyak, assalamualaikum.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bung Andi di Batam ya. Ya, selanjutnya siapa tadi yang udah gabung ya? Halo. Oh, baru masuk ya. Mama Indah, selamat malam, Ma Indah.
3: Halo, selamat Bang Eko.
0: Ya, silakan, Ma Indah.
3: Masih dapat lagu nih, Bang Eko. Lagunya nih apa nih, Bang Eko ya? Lagunya Jatuh Hati aja, Bang Eko.
0: Dari?
3: Jatuh Hati.
0: Ya, dari siapa?
3: Dari Maya Angela.
0: Oke, silakan.
3: Ya, salamnya Bu, salamnya dirangku aja Bang Eko tanpa kecuali, salam sehat selalu ya Bang Eko ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Kok di luar tuh ada anjing gonggong nih Bang Eko.
0: Kedengaran suaranya.
3: Iya, lagi di luar di samping rumah tuh.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya, itu aja Bang Eko ya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih selamat malam.
0: Mama Indah di Landak Ngabang ya. Selamat malam juga saya sapa nih untuk pendengar setia RRI Sanggau ya. Ada Mbak Mola di persimpangan ya. Di 4 persimpangan katanya. Ada Mbak Yuli di Sungai Mawang. Ada Ai Patah Mola ya. Halo. Dengan siapa?
4: Dato Uban.
0: Dato Uban, suaranya kecil nih Dato Uban.
4: Ya.
0: Kecil suaranya.
4: Ya, kecil lah. Ini pun kecil juga nerima nih.
0: Oh, lagi mancing atau lagi nyelam nih?
4: Mancing.
0: Ya. Oke, silakan Dato Uban.
4: Kenangan kita berjumpa.
0: Dari siapa?
4: Itu kita baru Bang Eko lah nih kok ya.
0: Oke, siapa-siapanya silakan.
4: Dengan Bang Eko selamat jalan. Bang Indah, Kakong, Mbak Elsa, Kak Ingin, Model, Masang, Bang Jali, Bang Widi, Pak Leng, Sri Kim, Galang, Kak Yuli, Bang Ida, Wan, yang kita lakukan dengan sampai
0: mungkin. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Oke, sudah ada 4 telepon ya. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali. Kita dengarkan ada Ani Ibon. Rindu bilanglah rindu. Kita dengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
4: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: 23.38 ya waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Ya, satu lagu pertama tadi telah Anda dengarkan. Lagunya Annie Ebon. Oke, selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Oh, dengan Wanusu di Sambas ini. Ini Wan... siapa Bang Eko kah?
0: Oh, betul. Wan Usu di Sambas.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di Sambas malam ini?
1: Cuaca di Sambas ini tadi siang mendung, enggak jadi hujan. Mendung.
0: Sama berarti di Sanggau juga mendung, tapi enggak jadi hujan.
1: Di Sanggau juga mendung ya?
0: Oke, Wan Usu.
1: Iya. Saya mau request lagu dulu ya. Lagunya Cinta Membawa Bahagia dari Gisma Windari.
0: Membawa
1: Wandira.
0: Bahagia. Oh,
1: Cinta Membawa Bahagia dari Gisma Wandira.
0: Gisma ya. Oke.
1: Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Bang Putra Lato-Lato, buat Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, buat Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sangga, Pemansam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Selamat malam ya dengan Wan Usu di Sambas ya. Malam hari ini cukup bersemangat sekali ya Wan Usu ya. Terima kasih atensinya Wan Usu. Nah, mudah-mudahan ditemani dengan lagu Cinta Membawa Bahagia nanti. Suasana hati semakin bergembira tentunya. Selamat malam.
2: Halo Pak.
0: Halo.
2: Ya, sudah makan Bang Eko tadi, nak ikut tapi makan lagi.
0: Oh, habis ngopi.
2: Makan tadi ini. Lagi sudah nak habis lah. Hujan dekat sini Bang Eko tadi kemarin pun duduk, aduh baru hujan lah. Baru di atas sejuk lah. Bang Eko, Mama Bobo nak request lagu di JDF ya.
0: Lagunya?
2: Penyanyi dari lagu Ku Kehilanganmu.
0: Ku Kehilanganmu. Dari siapa?
2: Dari DJ Dev. DJ Dev. DJ Dev.
0: G Dev. Oke. Nanti dicarikan.
2: Ada lagunya Bang Eko?
0: Ini lagi dicarikan nih.
2: Oke lah.
0: Sambil sapa-sapa silakan.
2: Salamnya untuk Bang Eko. Macam mana di sana Eko? Hujan ya?
0: Lagi cerah nih malam hari ini.
2: Bagus lah, sudah habis sudah main bola. Tidak lah Bobo itu hari-hari tengok main bola. Bang Eko mata dia sudah lebam dah. Tapi besok nak kerja awal. Untuk Wan Usu, makasih Wan. Untuk Usu Putri di Sambas, Nus. Itu Dek Mola dah lama dia tidak gabung Bang Eko. Mana pergi, janganlah merajo Dek. Untuk istri di Melaya, tercinta, tersayang, Kak Yuli, masuk Kak. Kak Long, untuk Pak El, di Ekomi, Mbak Esa, Bunda Esti ya. Pakai Riri, makasih tadi ya. Juga ya bagi lagu dengan saya di Tikung tadi Bang Eko, makasih ya tuh. Untuk Bang Jali, untuk Ayi Kepo. Untuk siapa Joko JSJ ya, untuk Hang Kebun dengan Ajis, untuk siapa tuh Abang Rinaldo, yang lain-lainnya besok kita sambung lagi lah Bang Eko ya.
0: Oke.
2: Selamat malam Eko.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati.
0: Selamat malam. Dengan Mama Boboy ya, lagunya Ku Kehilangan, Kehilanganmu ya dari DJ Dev. Oke, selanjutnya selamat malam. Dengan siapakah? Di manakah?
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan ini dengan Orang sungai, Mi.

0: Iya betul, dengan orang sungai.
1: Mbak Yuli, Mbak Yuli ya?
0: Iya.
1: Mbak Yuli, oke. Silakan, Mbak Yul.
0: Aku mau request lagu itu bang.
1: Lagu?
0: Saat Terindah. Dari siapa ya? Nani Sugianto kah?
1: Saat Terindah.
0: Kalau nggak salah. Saat-saat indah.
1: Oh, saat-saat indah. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Aha.
0: Salam dikit ya, Bang. Buat Mama Boboy tadi, Mama Boboy, terima kasih. Sehat selalu. Terus buat Mama Indah, buat Bibi Yul, Bunda Hesti, Kak Ella, Mbak Elsa, terus Ai. Ai susah senang. Pak El, Mbak Elsa, Pak Ai Kepo, Bang Lanius, Bang Widi, Bang Jali, yang lainnya dirangkul aja bang.
1: Oke, itu aja ya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Terima
0: bang.
1: Kasih, selamat malam. Dengan Mbak Yul ya di Sungai Bawang. Kita tahan dulu ya. Oh, ada yang gabung nih di. Ini nomornya tidak dikenal nih ya. Oke. Iya. Coba lagi ya. Iya, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam Bude, silakan.
2: Iya. Bang. Kemarin tuh sepak bola yang terakhir menang siapa sih?
1: Spanyol.
2: Suaranya berapa kocak? Berapa?
1: Saya juga gak nonton. Tapi kalau informasinya 2-0 ya kalau gak salah.
2: Aduh. Oke lah, syukur lah. Selamat berbahagia Spanyol. Iya, aku gak perlu kok. Iya, dukunganku pokoknya gagal semuanya.
1: Gagal okay. Ya?
2: Okay. Aku mau request lagu Senandung Rindu. Ernie Johan ya.
1: Senandung Rindu. Oke.
2: Ernie Johan. Salamnya barusan buat Mbak Yuli Sungai Mawa. Terima kasih senggolannya. Mama Bowie juga. Terus ada Mbak Miati. Di mana Mbak Miati nih? Nggak ada suaranya nih. Bangun Mbak Miati. Sudah berapa hari nggak gabung dia. Semoga dia sehat saja ya. Juga buat Mbak Elsa, Kakek Ririn, Bang Jali, terus buat Paman Syam juga, Wan Usu, siapa lagi ya? Buat Bang Widi, juga buat Ibu Farida. Juga ini buat Hang Kebun.
1: Namanya
2: kok Hang Kebunnya lupa terus. Ya,
1: selalu monitor beliau.
2: Malam Hang Kebun. Malam hari ini jangan di kebun terus. Oke, selamat malam. Salam sehat, salam bahagia.
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam. Dengan Bude ya. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali. Ada lagunya Cinta Kenangan Kita Berjumpa. Kenangan Kita Berjumpa. Ini dari siapa nih? Yang muncul Mengapa Kita Berjumpa ya, bentar ya. Oh ya, ada nih. Kita dengarkan ya. Nanti kita akan kembali.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
3: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini sedang berada di perantauan, ya, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, ya. Mungkin Anda punya suatu kerinduan kepada keluarga, orang tua, anak, mungkin ya, yang Anda tinggalkan di perantauan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa mengantarkan rasa rindu Anda kepada orang yang Anda sayangi. Selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam
1: sedunia.
0: Dengan
1: yang pasti bukan dengan Cah Desu juga bukan.
0: Oh, dengan Romi, ya, ya, tahu.
1: Yang penting jangan bukan cewek ya.
0: Dengan Romi ya.
1: Iya.
0: Roni apa Doni ini?
1: Rondo.
0: Oke.
1: Dono. Indo dari sedang kasino. Yeah. Wah, mantap itu kata-kata kalimat yang sedang merantau gitu ya. Ya mantap itu, kita doakan semoga lancar gitu. Karena yang biasanya kalau yang merantau itu kan bisa untuk mencari pekerjaan, terus mencari nafkah lah untuk apa yang keluarga ya kan. Itu Bung, itu luar biasa itu Bang.
0: Terima kasih ya. Kalau Lanius kan mencari nafkah untuk pacarnya.
1: Iya, tapi saya tidak ada pacarnya gitu, untuk nafkah untuk diri sendiri aja.
0: Waduh, udah 3 pacarnya.
1: Mantap.
0: Mantap. Oke.
1: Mantap. Oke lah. Lagunya dari Salim, Tinggal Kenangan.
0: Salim.
1: Iya, Salim.
0: Tadi ketemu di pasar lagi ngopi beliau tuh.
1: Oh, ya enak tuh ngopi, apalagi Salim tuh ngopinya lebih 10 gelas dia.
0: Judulnya apa?
1: Masih kurang.
0: Judulnya?
1: Tinggal Kenangan.
0: Tinggal
1: Kenangan.
0: Kenanga.
1: Kenangan.
0: Kenangan.
1: Tinggal Kenangan.
0: Kenangan.
1: Iya, tinggal Kenangan.
0: Bukan
1: iya, Kenangan.
0: Bukan Kenanga.
1: Kenanga. Tinggal
0: Kenangan, Kenangan. Ya, Kenangan. Okay.
1: Iya, Salim.
0: Akan.
1: Pernah ada gitulah rasa cinta, nah gitulah liriknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, cuaca ini cerah hari ini di Subah nih, Bung. Cerah di Subah.
0: Kok gerimis?
1: Ada gerimis? Kemarin yang gerimis.
0: Silakan.
1: Oke lah, salam. Ah,
0: bah. Silakan.
1: Salamnya yang pertama buat Bung Ganteng deh, biasa tersama selalu. Salam buat Bung Pael, Bung Widi, Mak Bobaiwan Usu, Aman Sam, Mbak Elsa, Mbak Ling, terus Mbak Yogi, Mbak Niko, kemudian ada Kakek 24 jam, terus ada Aisyah Senang. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja Wan Usu juga. Buat Bung Eko, saya selalu terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Tinggal Kenangan ya, dari Wan Usu. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Ini suaranya bukan Cah Desu berarti ya, bukan ya?
2: Bang Doni.
0: Hah?
2: Doni.
0: Oh, Mbak Doni, mantap. Di sini ditulis Mbak Doni ya?
2: Ya.
0: Oke, Mbak Doni.
2: Ya.
0: Apa? Kata hujan di tempat Mbak Doni.
2: Enggak. Cerah. Terang bulan Bang Eko.
0: Oke, silakan. Kalau terang
2: Rindiani.
0: Bulan.
2: Rinduani.
0: Rinduani. Rinduani.
2: Rinduani.
0: Rinduani enggak ada, yang ada Rindiani.
2: Itu dia.
0: Kan dia udah dibilang tadi, Rindiani. Mbak Doni bilang Rinduani. Silakan.
2: Salamnya terima Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang masih keluar kata cinta. Buat Aikem bersama cuman anaknya.
0: Lagu Lanus tadi liriknya gimana tuh? Pernah ada gitu ya lagunya.
2: Kali ya.
0: Rasa benci.
2: Ada Pak Mancam, ada Pak Alek, ada Pak Lakui, ada Pak El, ada Bang Widi, Mbak Elsa, Cak Long, yang lain dirangkul dari asal batal ketuali. Sama pertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Mbak Miati ya, di kompi, depan kompi. Mbak Doni, lagunya Rindiani ya. mana nih lagunya nih?

Iya, untuk Anda yang malam hari ini sedang mencari nafkah ya di luar daerah, di luar negeri, mungkin di Malaysia, Jepang, ada Bang Widi di Jepang. Selamat malam Bung Widi. Ada juga siapa lagi ya yang di luar negeri? Mungkin Anda punya suatu kerinduan yang ingin Anda sampaikan malam hari ini kepada keluarga ya, orang tua, saudara, ataupun anak Anda yang Anda tinggalkan untuk mencari nafkah ya ke negara orang. Dan kami harapkan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa menghantarkan rasa rindu Anda kepada orang yang Anda sayangi. Dimana sebuah rindu yang merupakan kata yang sangat sederhana, namun mampu menyimpan begitu banyak cerita. Ada rindu yang dipendam dalam diam, ya ada rindu yang hanya bisa disampaikan lewat doa. Ada pula rindu yang terucap melalui sebuah lagu.

Senandung Rindu. Senandung Rindu itu udah tadi ya. Dari Ernie Johan nggak muncul nih. Bude ya, yang ada kita ambil dari versinya Titik Adi.

Ya, kita dengarkan dulu ada Tinggal Kenangan dari Salim.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya, pendengar satu buah lagu mengantarkan suasana istirahat Anda malam hari ini, yaitu ada dari Salim dengan judul Tinggal Kenangan.

lagu yang begitu melekat di hati para penggemarnya, yaitu Tinggal Kenangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus menerima kenyataan pahit ketika kebersamaan dengan orang yang dicintai telah berakhir. Yang tersisa hanyalah kenangan indah yang sesekali hadir mengisi ruang hati dan membangkitkan rasa rindu. Pesan lagu ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kisah cinta berakhir dengan kebahagiaan, namun setiap pertemuan akan selalu meninggalkan kenangan yang berharga. Ya, bagi Anda yang pernah mengenang seseorang di balik lagu ini, semoga lagu ini dapat menjadi teman yang mengobati rindu ya, sekaligus menghangatkan hati Anda.

Ya, menemani malam Anda bersama keluarga, ya masih terus kami temani ya suasana kebersamaan Anda di edisi malam hari ini dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, saya akan hadirkan satu lagu mancanegara ya. Ya, salah satu lagu yang tak kalah menarik yaitu dengan judul Nothing Tulus. Lagu ini mengisahkan seseorang yang tetap setia memperjuangkan cintanya meski belum mendapatkan kepastian dari orang yang dicintai. Dengan penuh kesabaran, ia memilih untuk tetap menunggu karena baginya tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru yang ingin diraih adalah kesempatan untuk memenangkan hati sang pujaan. Pesan lagu ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keyakinan untuk terus berusaha. Kita nikmati dulu ya, alunan musik yang lembut dengan lirik yang penuh makna. Nothing Tulus dari Michael Lindurok. Kita dengarkan.

Ya, pendengar, ungkapan nothing tulus ya berarti tidak ada lagi yang perlu ditakutkan untuk kehilangan. Kalimat ini menggambarkan keberanian seseorang untuk mengungkapkan perasaan dan perjuangan cinta. Karena ia merasa kesempatan yang ada lebih berharga daripada terus memendam rasa. Dimana melalui lagu ini, Michaelyn Turok yang menghadirkan kisah tentang seseorang yang memilih jujur terhadap isi hatinya, meski belum mengetahui bagaimana akhir ceritanya. Ia tetap melangkah dengan penuh keyakinan, baginya mencoba adalah pilihan yang lebih baik daripada menyesal karena tidak pernah mengungkapkan perasaan. Makna lagu ini yaitu mengajarkan bahwa dalam hidup, terutama dalam urusan cinta, keberanian seringkali menjadi awal dari sebuah harapan. Tidak semua perjuangan akan berakhir sesuai keinginan, tetapi setidaknya kita telah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba. Ya, bagi Anda yang malam ini masih menyimpan perasaan ya seperti Bung Lanius kepada seseorang, mungkin lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa terkadang kesempatan terbaik datang ketika kita berani berkata jujur. Nothing Tulus dari miliknya Michaelyn Turok. Ya, waktu kita sudah di 23.42 ya, masih tersisa beberapa menit lagi. Ya, pendengar, perjalanan hidup ya tidak pernah lepas dari dua rasa yang selalu berdampingan, yaitu pahit dan manis. Begitu pula sebuah hubungan. Baik. Ya, yang bergabung di layanan telepon tidak muncul ya di sini ya. Mohon maaf, dari nomor tidak dikenal. Yaitu pahit dan manis, begitu pula dalam sebuah hubungan ada saat-saat penuh kebahagiaan, namun ada pula cobaan yang menguji kesetiaan dan ketabahan. Lagu Pahit Manis akhirnya dari Yukais mengisahkan perjalanan cinta yang penuh liku setelah melewati berbagai ujian kekecewaan dan pengorbanan.

Seseorang akhirnya menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, merupakan bagian dari proses pendewasaan. Dari semua kisah yang telah dilalui, tersimpan pelajaran berharga tentang kesabaran, keikhlasan, dan menerima kenyataan hidup. Kita dengarkan ya lagu Negeri Jiran. Yuk guys, pahit akan manis akhirnya. Kita dengarkan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Nah, akhirnya ketemu juga.
2: Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Sapa Malam edisi 21 Juli 2026 ya. Sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya yang mudah-mudahan terhibur dengan lantunan alunan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Mudah-mudahan dari salah satu lagu yang kami hadirkan bisa mengobati rasa rindu Anda dan sedikit melegakan ya suasana hati Anda yang penuh dengan pertanyaan. Dan pendengar, sebelum saya akhiri ya perjumpaan kita malam hari ini, saya akan hadirkan satu lagu yang syarat makna ya, yaitu dengan judul Persada Cintaku dari kumpulan Spring ya, band, salah satu band Malaysia, di mana lagu ini mengisahkan tentang cinta yang begitu tulus, kesetiaan yang tetap terjaga, serta harapan agar kasih yang telah terjalin selalu memiliki tempat istimewa di hati. Lagu ini mengingatkan kita bahwa cinta yang sejati akan selalu hidup dalam kenangan dan menjadi bagian indah dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, semoga lagu penutup ini dapat menemani istirahat Anda malam ini dan mengantarkan Anda menuju malam yang damai serta penuh harapan. Ya, kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di Sapa Malam. Mudah-mudahan terhibur. Kami yang bertugas ya, akhiri. Selamat malam. Semangat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKOM, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas untuk edisi pagi hari ini di wilayah perbatasan. Cuacanya cerah berawan dan kami kembali menemani ruang dengar Anda di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Pagi ini bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi dan serangkaian program acara hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini, kami awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema, Jangan Sampai Hati Mati di Era Digital, Menjaga Iman, Akhlak, dan Lisan di Tengah Arus Informasi. Berikut kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan rekan saya Ismailina di RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Iya, pendengar baru saja.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Iya, pendengar baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda, mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi, di Sanggau Pagi edisi hari ini. Dan kita masih menunggu narasumber kita untuk bergabung di via Zoom bersama Bapak Iswadi, selaku pelaksana KUA Kecamatan Beduai, dengan tema yang sudah disebutkan tadi, jangan sampai hati mati di era digital, menjaga iman, akhlak, dan lisan di tengah arus informasi. Nah, pendengar, tentunya terkait dengan di era digital yang dipenuhi derasnya arus informasi, setiap orang dituntut bijak dalam menyaring apa yang dilihat, didengar, dan disampaikan agar iman tetap kuat, akhlak tetap mulia, serta lisan maupun jari tetap terjaga dari perkataan yang menyakiti, fitnah, dan juga hoax. Jangan biarkan hati menjadi mati karena lalai mengingat Tuhan, sebab kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana menebar kebaikan, memperkuat nilai-nilai moral, dan menghadirkan manfaat bagi sesama, bukan sebaliknya. Baik pendengar, untuk selengkapnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Iswadi, dan kita masih menunggu, tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Ntkong di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Baik, nampaknya di via Zoom sudah terhubung bersama Bapak Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, siap. Kalau di Beduai seperti apa cuacanya di pagi hari ini, Bapak Iswadi?
2: Iya, di Beduai siklon cuaca pada pagi hari ini cerah, Bu. Ya. Cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin, ya, Bu, ya.
0: Oke, siap. Kalau di Sanggau alhamdulillah juga cukup cerah, cuman tadi pada saat saya berangkat ke kantor itu embunnya juga cukup tebal gitu.
2: Yeah.
0: Bapak, dengan satu tema kita di pagi hari ini, jangan sampai hati mati di era digital, menjaga iman, akhlak, dan lisan di tengah arus informasi ya Pak.
2: Iya, yeah, betul Ibu.
0: Baik, siap. Mungkin bisa langsung saja Bapak Iswadi, silakan.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahir rabbas samawati wal ard. Bismillahilladzi la yaduru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Rabbi srohli sadri wa yarsirli amri wahlul abdata milisan yabkahu qawli Rabbi jikni ilma warazukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa RRI Ntkong Sanggau dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menghirup udara kehidupan pada pagi hari ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar radio RRI Intikong dan Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaan hidup menjadi tenteram. Hanya dengan ketakwaan hidup menjadi aman. Hati menjadi tenang dan perjalanan menuju akhirat menjadi lebih ringan. Hati adalah penentu kehidupan. Saudara-saudaraku, di zaman sekarang kita hidup di tengah derasnya arus informasi, yang mana di dalam hitungan detik, berita dari berbagai penjuru dunia dapat sampai ke tangan kita melalui telepon genggam. Melalui media sosial, menghadirkan banyak manfaat, tetapi juga menyimpan banyak godaan. Ada orang yang setiap hari rajin membuka media sosial, tetapi lupa membuka Al-Quran. Ada yang begitu cepat membalas komentar orang lain, tetapi terlambat menjawab panggilan azan. Ada yang sibuk mengejar pengakuan manusia, namun lupa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa yang paling penting dijaga adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fi jasadi mudghatan ijja salahat salahal jasadu kulluhu wa ijja fasadat fasadal jasadu kulluhu." Allah wahia al-qab. Yang artinya, ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang hidup akan mudah menerima nasihat, mudah bersyukur, mudah memaafkan, dan mudah bertobat. Namun sebaliknya, hati yang mulai mati akan merasa berat beribadah, senang menyakiti orang lain, mudah iri, dan sulit menerima kebenaran. Al-Quran sebagai penawar hati. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan hati tidak tergantung pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau ramainya pengikut di media sosial. Namun ketenangan sejati lahir dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, memperbanyak zikir kita, menjaga sholat lima waktu kita, dan memperbanyak doa kita. Menjaga lisan dan jari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital ini, bukan hanya lisan yang berbicara, tetapi juga jari-jari kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita komentari akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ma yalfiju min qawlin ila ladaihi raqibun atid." Yang artinya, Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Maka sebelum menulis atau membagikan sesuatu, bertanyalah kepada diri kita sendiri dulu. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Atau apakah Allah ridho jika saya menyebarkannya? Tetapi jika jawabannya tidak benar, jawabannya tidak bermanfaat, jawabannya Allah tidak ridho jika saya menyebarkannya, maka lebih baik diam, karena diam dari keburukan adalah merupakan ibadah. Bagaimana cara menghidupkan hati kita? Para pendengar RRI Tikong dan Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, bagaimana agar hati kita tetap hidup di tengah zaman yang penuh godaan ini? Yang pertama, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna ajal Qur'ana yakhdi lillati hiya aqwam, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat Al-Quran, bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan diamalkan. Yang kedua, menjaga sholat lima waktu. Sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Orang yang menjaga sholat akan lebih mudah menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Allah berfirman, Inna salata tatanha adil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga, memilih lingkungan yang baik. Teman yang salah mengajak kita kepada kebaikan. Teman yang salah akan mengajak kita kepada keburukan. Sedangkan teman yang baik adalah mengajak kita tentang kebaikan. Namun Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-maru ala dini kulli fal yanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya seorang mengikuti sesama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Muhasabah diri. Saudara-saudaraku, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita lebih sering membaca Al-Quran daripada membuka media sosial? Sudahkah kita lebih banyak berzikir kepada mengeluh? Sudahkah kita menggunakan telepon genggam untuk menyebarkan ilmu, bukan fitnah? Jika jawabannya belum, maka hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Allah tidak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna, tetapi Allah mencintai hamba yang selalu kembali kepadanya ketika berbuat salah. Penutup, para pendengar RRI Tikong dan Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadikanlah teknologi sebagai sarana berdakwah, menebar ilmu, menyambung silaturahmi, dan memperbanyak amal kebaikan. Semoga hati kita selalu hidup dengan iman, lisan kita terjaga dari perkataan yang sia-sia, dan jari-jari kita hanya menulis serta menyebarkan sesuatu yang mendatangkan pahala. Allahumma ya muqallibal qulub sabat qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Pemirsa RRI Tikong dimanapun Anda berada, hanya ini yang bisa kami sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dan penjelasan dari Bapak Iswadi di pagi hari ini terkait dengan jangan sampai hati mati di era digital, menjaga iman, akhlak, dan lisan di tengah arus informasi. Dan saya juga mengajak pendengar untuk bergabung di pagi hari ini. Yang ingin bertanya kepada Bapak Iswadi silahkan di layanan telepon di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Nah, tadi juga sudah dijelaskan jika kita berteman ya Pak ya. Ini mungkin salah satu contoh yang sangat dekat sekali dengan lingkungan kita. Jika kita berteman dengan teman yang mengarah ke negatif, tentu hasilnya juga negatif. Dan kita berteman dengan yang positif, yang baik, tentu juga bisa mengajak kita ke hal yang baik. Nah, ini pasti sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga lingkungan sekitar kita, Pak. Kalau menurut pandang Bapak sendiri, bagaimana caranya agar kita tidak ikutan nih, Pak? Biasanya kita sekuat apapun iman kita, seteguh apapun iman kita, kalau kita sudah namanya berteman dengan yang sudah mengarah ke negatif, itu pasti tetap ada terbawa kepada diri kita, Pak Iswadi. Nah, ini bagaimana caranya dari Bapak ini agar kita tidak bisa ikut terjerumus ke hal yang negatif gitu. Ya.
2: Baik, Ibu, ya. Ya, pertanyaannya sungguh bagus sekali, Ibu. Ya, memang betul. Kalau kita berteman dengan teman yang lingkungannya menjerumuskan kita ke tempat yang positif negatif, tempatnya ya negatif ya. Nah, tentu kita akan terbawa ke arus negatif. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang membawa kita ke positif, ya tetap kita terbawa ke arus positif. Cara untuk mencegahnya, insya Allah, kalau kita sendiri, kalau untuk kita sendiri, ya kita harus memperkuatkan iman kita, ya. Memperkuatkan iman kita, terutama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, ya. Pertama membaca Al-Quran, yang kedua memperbanyakkan sholat-sholat lima waktu atau sholat-sholat sunat, ya. Dan yang ketiga yaitu kita harus kegiatan kita harus jangan sampai ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat maksiat, ya maksudnya ya. Nah itu Bu sementara ya.
0: Baik, berarti di sini kita harus kuatkan iman kita, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak juga ibadah gitu ya, baik-baik ibadah wajib, sunat. Dan tentunya kita juga harus yang utama ini juga menjaga ya Pak ya, bagaimana caranya kita agar tidak ikutan dengan teman gitu ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi. Nah, kalau di era digital ini Pak Iswadi, kalau saya lihat itu seperti Bapak jelaskan tadi ya, ketika azan sudah berkumandang, kita kadang masih mengabaikan. Tetapi kalau handphone itu adalah number one di zaman sekarang. Sedang asik tidur, kalau HP-nya sudah berbunyi, langsung bangun. Tetapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini masih alarm yang sudah di-setel tadi bisa diundurkan lagi gitu ya Pak ya?
2: Iya betul, betul.
0: Nah, kebanyakan sekarang pada saat bangun tidur, jangankan orang tua, anak-anak, dan sekarang anak bayi baru lahir aja, beberapa saja usianya beberapa hari itu orang tua sudah apa ya, biar anaknya ada teman gitu ya. Sudah dikasih tontonan di gadget, di handphone gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bapak ini mengenai kebiasaan tersebut, pada saat bangun tidur banyak orang lebih dulu membuka media sosial daripada berdoa atau ibadah. Ini bagaimana pandang Bapak ini Pak terhadap hal tersebut?
2: Iya, ya. Baik. Iya, itu sebenarnya pertanyaan itu tadi kembali kepada tema tadi Bu ya. Nah, karena tema kan jangan sampai hati kita ini mati di era kita Bu ya. Menjaga iman, menjaga akhlak dan lisan di tengah harus diutamakan. Berarti itu, nah jangan sampai ini Bu ya, itu hati kita ini mati Bu ya. Nah itu kembali ke hati kita tadi. Kalau hati kita ini hidup, akan mudah menerima nasihat, mudah bersyukur, mudah memaafkan dan mudah bertobat. Sebaliknya Bu, hati yang mulai mati akan merasa berat beribadah, senang menyakiti orang lain, mudah iri dan sulit menerima kebenarannya. Nah tadi kalau mengenai media sosial tadi memang betul Bu. Orang lebih suka bangun tidur cepat meskrolkan HP. Apalagi kalau azan berkumandang masih aja ya Bu ya, masih aja meskrolkan HP-nya. Padahal itu ya, kalau hati kita yang hidup, kita harus selalu, kalau apabila azan berkumandang, setidak-tidaknya kita lepaskan HP dulu, ya. Kita ingat dulu, kita langsung wudu, udah wudu, kita langsung sholat. Nah itu seharusnya Bu ya. Jadi itu sebenarnya Bu, itu berarti itu tanda-tandanya hati kita itu sudah mulai mati Bu ya. Nah, jadi cara untuk mengantisipasi hal tersebut, ya kita saling mengingatkan lah, saling mengingatkan bahwa apabila ada azan kedengaran, nah jadi tolonglah HP-nya diletak dulu atau dimatikan dulu ya, langsung segera kita berwudu dan sholat ya Bu ya. Jadi itu dulu Bu sementara ya.
0: Baik, siap. Berarti bisa kita lihat ya Pak ya, ketika hati sudah mulai mati itu dia berat melakukan ibadah ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tetapi bagaimana caranya kita menumbuhkan agar hati kita ini tidak mati ya Pak ya, terutama ini terkait dengan ibadah gitu.
2: Iya, iya.
0: Betul. Nah, kalau terkait dengan kebiasaan kecil ini Pak Iswadi, apa kebiasaan kecil yang bisa kita mulai di hari ini agar media sosial ini menjadi sarana menyebarkan kebaikan, bukan sumber pertengkaran dan kebencian? Nah sekarang kan banyak itu Pak, sedikit-sedikit sudah dipost, sudah diposting di medsos, bukan hanya apa ya, hal kecil pun juga dipost gitu, aib dalam keluarga pun juga dipost gitu. Jadi media sosial itu kita dah nggak tahu ini Pak sekarang batasannya. Jadi kalau menurut Bapak, apa kebiasaan kecil yang bisa kita mulai hari ini agar media sosial ini menjadi sarana yang menyebarkan kebaikan, bukan sumber pertengkaran dan kebencian ini Pak?
2: Iya, iya betul Pak. Ya. Baik Ibu, ya. Yang hal-hal yang perlu kita lakukan ialah, yaitu kita menjaga iman kita Bu ya. Nah, menjaga iman kita, juga menjaga akhlak di dalam media sosial. Dan juga menjaga lisan Bu ya. Nah, lisan ini kalau kita ambil daripada bahasa, berarti kalau di dalam media sosial ini berarti kan sama dengan kita menulis Bu ya, menulis itu bahasanya ya. Kalau kita berbicara itu lisan, kalau di media sosial itu bisa menulis, mengetik ya di HP atau di apa namanya, Facebook kan, Instagram, TikTok. Nah, itu semua berarti bahasa lisan kita, berarti bahasa tulisan. Jadi kita menjaga iman kita, yang pertama itu tadi seperti memperbanyakkan membaca Al-Quran, ya Bu ya. Terus memperbanyak ya sholat tepat waktu tadi, nah, itulah contohnya. Tepat apabila azan berkumandang, nah, kita wudhu dulu, nah, wudhu, HP kita simpan dulu dan segera melaksanakan sholat. Itu menjaga iman kita. Tetapi yang terpenting ini yaitu yang kita lakukan yaitu menjaga akhlak kita juga, Bu. Ya, gimana kita menjaga akhlak tadi? Ya, kita bermedia sosial itu kita mencari manfaatnya, bukan mencari mudarat ya. Nah, jadi di dalam media sosial itu yang kita lakukan ya mungkin kita memberi edukasi tentang ya edukasi lah kan, baik itu masalah agama, pendidikan agama atau pendidikan matematik, pendidikan IPS, apapun yang jenisnya edukasi itu, itulah yang bermanfaat. Karena apabila kita akhlak kita tidak baik di media sosial, kita selalu membalas komentar-komentar, misalnya komentar itu biasanya komentar-komentar yang tidak baik, itu akhir-akhirnya itu menjerumuskan kita ya, paling tidaknya dalam bahasa itu bertengkar lah di media sosial kan. Itulah contoh tadi yang tidak baik. Ya, kalau yang baik tentu kita berbicara atau bahasa kita dengan sopan dan santun di media sosial. Ya Bu, nah itulah yang harus kita lakukan. Berarti kita harus menjaga akhlak kita di media sosial, karena akhlaklah yang terpenting untuk kita menghindari dari fitnah-fitnah tadi. Itu sementara Bu.
0: Baik, siap. Nah Bapak, kalau Bapak melihat sendiri ini, mungkin tidak perlu jauh-jauh kita lihat gitu ya, menurut pandangan dan nampak langsung dengan mata Bapak sendiri di lingkungan sekitar gitu ya. Saya yakin pasti di lingkungan sekitar Bapak juga anak-anak seperti itu ya Pak ya. Sekarang lebih banyak di genggamannya itu adalah handphone daripada membaca buku, daripada hafal-hafalan gitu ya. Kalau zaman dahulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang ya Pak ya, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri karena seiring bertambah canggihnya teknologi, kalau kita tidak mengikutkan ya kita mungkin juga disebut ketinggalan gitu. Tetapi kita juga harus menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin kepada hal-hal yang positif gitu. Nah, kalau di lingkungan Bapak sendiri, Bapak melihat anak-anak gitu ya, kalau dahulu kan orang lebih banyak mengaji ke surau, masjid gitu ya Pak. Kalau sekarang mungkin sudah banyak TPA-TPA namanya ya. Ada yang pulang sekolah langsung mengaji, ada yang sore. Kalau dahulu saya ingat itu kalau sudah mengaji itu tetap di lepas salat maghrib gitu ya Pak ya. Salat maghrib berjamaah di masjid atau surau, setelah itu langsung mengaji atau membaca Al-Quran, lanjut salat isya, hafalan baru pulang gitu. Nah kalau zaman sekarang anak-anak juga sudah bisa belajar mengaji melalui handphone. Nah kita sebagai orang tua juga gak tahu nih Pak, apakah anak tersebut memang mendapatkan hal-hal yang positif dari handphone atau bagaimana gitu. Kita juga gak tahu. Yang pastinya kita sebagai orang tua juga harus mengawasi gitu ya Pak Iswadi. Nah kalau Bapak melihat di lingkung Bapak, anak-anak yang mungkin begitu Bapak lewat ataupun juga nongkrong di depan rumah Bapak begitu sudah kedengaran azan, seperti apa ini Pak yang Bapak lakukan terhadap anak tersebut?
2: Iya betul, weh, pertanyaan yang bagus tuh, weh. Itu ya betul tuh, Bu. Memang kayaknya zaman sekarang itu banyak kita jumpai, Bu, ya. Bahkan di tempat saya pun sering seperti itu anak-anak, Bu, ya. apalagi di tempat saya juga ada, saya ada WiFi, Bu ya. Kadang-kadang anak-anak sini main WiFi. Kadang ya. Ya saya tegur, Bu ya, langsung, Bu ya. Saya tidak peduli orang tuanya mau marah kepada saya, mau pandangannya seperti apa kepada saya, yang jelas ya kita mendidik atau menegur dengan baik, Bu ya. Ya kita tegur, Bu, kadang apabila sholat masih kan masih apa namanya main HP, nah, saya tegur langsung, Bu, nah, lu sholat dulu, berhenti dulu main HP-nya, ya Bu. Apalagi ya kadang-kadang di jalanan, di luar kadang-kadang, nah, ya kita tegur, ya mau tidak, kalau ya apa namanya kita tidak apa namanya tidak apa namanya ya menegur lah gitu, Bu ya, menegur, nah, kita tidak peduli gitu, nah, tidak peduli dia menerima atau tidak, nah, ya jelas kita memberi teguran yang baik gitu, Bu ya. Seperti itu.
0: Baik, siap. Karena anak-anak zaman sekarang, Pak, untuk melakukan segala sesuatu ini, mereka lebih banyak meminta imbalannya gitu ya. Misal kita suruh dia belajar, jangankan jauh-jauh, mungkin pada anak saya sendiri misalnya gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua tidak tegas, mungkin juga bahaya ya, Pak ya. Nah kalau saya dengar itu, Pak, anak-anak sekarang ini kalau disuruh belajar, nah 2 jam saja ya, nanti setelah itu pinjamkan handphone. Nah lebih meminta imbalannya dulu gitu ya, Pak ya. Nah kalau kita dulu kalau di apa ya, malahan kekurangan waktu untuk belajar ya, Pak Iswadi ya. Kalau di sekitar lingkungan Bapak, apakah ada seperti itu, Pak, anak-anaknya ini, Pak Iswadi? Dan bagaimana juga Bapak memberikan pandangan yang positif ini menurut ajaran Islam kepada anak-anak?
2: Iya. Ada juga. Ya, kayak anak saya pun kayak gitu juga, Bu. Kadang-kadang. Kadang, Pak, katanya. Itu katanya kan. Kadang-kadang kita main HP itu, kadang-kadang. Dia pun minta juga main HP. Tapi apabila udah waktunya belajar ngaji

0: ajak sholat berjemaah. Ya, nah, seperti itu Bu. Nah, ya. Anak saya sendirilah gitu ya. Nah,
1: itu. Karena kalau kita lihat di era yang digital sekarang ya Pak ya, serba digital ya. Semuanya serba elektronik gitu ya. Ini ya. Apa ya, kalau kita tidak memberikan ketegasan kepada anak-anak dan juga lingkung kita, ini juga sangat berdampak buruk gitu ya Pak ya. Ya, nah, tetapi kita juga harus memberikan pengertian gitu ya, bagaimana ya. Sih bermedsos yang baik gitu di era digital saat ini. Baik Pak Iswadi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada pesan untuk pendengar kita agar tetap memiliki hati yang hidup, menjaga iman dan lisan meskipun setiap hari dihadapkan pada derasnya arus informasi digital. Apa pesannya nih Pak?
0: Baik, para pendengar RRI Tikong dan RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah teknologi sebagai sarana berdakwah, menebar ilmu, menyambung silaturahmi dan memperbanyak amal kebaikan. Semoga hati kita selalu hidup dengan iman, lisan kita terjaga dari perkataan yang sia-sia, dan jari-jari kita hanya menulis serta menyebarkan sesuatu yang mendatangkan pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iswadi. Semoga apa yang Bapak berikan di pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya dan juga pendengar kita. Semoga di lain waktu kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat juga Ibu.
1: Baik Bapak. Ya, dan baik pendengar, itulah mutiara pagi di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, dengan satu tema tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Iswadi. Jangan sampai hati mati di era digital, menjaga iman, akhlak dan lisan di tengah arus informasi. Untuk Anda yang tidak bisa mendengarkan penjelasan Bapak Iswadi secara langsung, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan kami masih terus menemani pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan lengkapi informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: Ya, pendengar, saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: distribusi LPG, kewenangan kami dalam hal pengawasan itu ada di tingkat agen dan pangkalan. Paling bawah itu di pangkalan. Dan kami
1: kenalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu kan saya bilangkan. Kalau memang yang mereka sudah punya data by name, by address dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu terlalu.
2: Warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Lahan yang sebelumnya terbengkalai di Kabupaten Sanggau kini disulap menjadi kebun produktif oleh kelompok sadar wisata atau POK Darwis Muara Kantu. Selain menghijaukan lingkungan, kebun ini dipersiapkan sebagai destinasi wisata berbasis pertanian yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat. Ketua POK Darwis Muara Kantu Sanggau, Yunita Muslimah mengatakan, program ini dimulai sekitar 2 bulan lalu dengan dukungan benih dari pihak kelurahan. Berbagai tanaman kini mulai tumbuh dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Kedepan, kebun ini akan dikembangkan dengan konsep petik sendiri dan timbang sendiri sebagai daya tarik wisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Yunita berharap keberadaan kebun POK Darwis Muara Kantu dapat menjadi destinasi wisata baru yang diminati masyarakat Kabupaten Sanggau. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khotib, dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khotib, mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Menurutnya, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau saat ini baru mencapai sekitar 38.000 peserta, masih di bawah target 60.000 peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan peserta aktif, termasuk mengingatkan peserta yang menunggak iuran melalui layanan pengingat atau SMS reminder. Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan universal coverage.
1: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu kan saya bilangkan. Kalau memang yang mereka sudah punya data by name, by address dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu tolong diingatkan. Tolong diingatkan setiap mungkin setiap bulan kalau dibayar, sebelum bayar diingatkan terus. Pakai SMS reminder atau seperti apa, langsung tekan itu bisa ke semua peserta itu dapat tersebar mengingatkan supaya dia membayar kembali sebenarnya kan. Nah, itu satu ya kan. Untuk meningkatkan UJJ itu sebenarnya, untuk meningkatkan sampai ke 60.000 peserta itu, saya bilangkan mensosialisasikan kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus diberi pengetahuan, pemahaman sebenarnya bagaimana sebenarnya proses misalnya dari mereka mendaftar itu sampai nanti mereka menerima santunan itu seperti apa.
3: Aswin berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia optimis dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak, target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Disperindakop dan UM memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pengawasan difokuskan pada agen dan pangkalan agar penjualan sesuai harga eceran tertinggi dan ketentuan yang berlaku.
4: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa, terus memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pengawasan difokuskan pada agen dan pangkalan agar penyaluran sesuai ketentuan dan harga eceran tertinggi. Ia menjelaskan, 5 kecamatan di Kabupaten Sanggau, yakni Kapuas, Muko, Bonti, Parindu, dan Tayan Hulu, sudah menggunakan harga eceran tertinggi sebesar Rp18.500 sesuai dengan ketetapan Gubernur Kalimantan Barat. Sementara itu, kecamatan lainnya menyesuaikan harga berdasarkan surat keputusan bupati sesuai dengan jarak distribusi. Ia menambahkan, LPG 3 kg diprioritaskan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro di sektor makanan. Sementara usaha laundry dan usaha non-pangan lainnya tidak diperbolehkan menggunakan LPG bersubsidi.
0: Terkait dengan distribusi LPG, kewenangan kami dalam hal pengawasan itu ada di tingkat agen dan pangkalan. Paling bawah itu di pangkalan. Dan kami telah menghimbau ada lewat surat bupati bahwa agen dan pangkalan harus menjual sesuai harga eceran tertingginya. Headnya ada. Untuk tingkat pengecer, setiap pangkalan itu dijatah sebenarnya 10% dari LPG yang sampai kepada pangkalan.
4: Ia berharap seluruh agen dan pangkalan mematuhi aturan distribusi agar LPG bersubsidi dapat tepat sasaran. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang menyebabkan harga LPG menjadi lebih mahal di tingkat masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026 yang semakin dekat mendorong DPRD Kabupaten Sanggau meminta pemerintah kabupaten dan KONI memaksimalkan persiapan kontingen. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menegaskan keberhasilan kontingen menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya atlet dan pelatih. Ia meminta seluruh kebutuhan atlet selama pemusatan latihan, mulai dari fasilitas, perlengkapan hingga konsumsi, dipenuhi secara optimal agar atlet dapat fokus berlatih. Paulus juga berharap tidak ada kendala non-teknis yang mengganggu persiapan atlet menjelang pertandingan. Ia mengajak seluruh atlet Kabupaten Sanggau menjaga semangat juang, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah pada ajang Porprov Kalbar 2026. Satlantas Polres Sanggau mengimbau para orang tua agar lebih bijak dan memperketat pengawasan terhadap anak usia sekolah dalam penggunaan kendaraan bermotor. Langkah edukatif ini terus digencarkan menyusul masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau yang melibatkan kalangan pelajar.
5: Satlantas Polres Sanggau mengimbau para orang tua agar lebih bijak dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang masih berstatus belajar. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah, menilai pengawasan keluarga menjadi kunci menekan angka kecelakaan di kalangan remaja. Pernyataan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan berlalu lintas yang aman pada anak sejak usia dini. Selain mengawasi penggunaan kendaraan bermotor, orang tua juga diharapkan memberikan batasan terhadap aktivitas berkendara yang tidak diperlukan. Ia mengatakan keterlibatan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih banyak melibatkan kalangan pelajar.
6: Pesan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau untuk para orang tua agar dapat memberikan perhatian kepada anak-anaknya, terutama saat berlalu lintas, jangan sembarangan memberikan kendaraan, tentunya berikan sesuai dengan kebutuhannya ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, maka berikan batasan-batasan terhadap anak-anak Anda untuk melakukan kegiatan berkendara. Tentunya ini tujuannya bagaimana kita sama-sama mendukung program keselamatan untuk semuanya.
5: Aibda Suryansyah menerangkan, berdasarkan data Satlantas Polres Sanggau, hingga Juli 2026 telah terjadi 75 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Dari jumlah tersebut, tercatat 38 orang meninggal dunia, 71 orang mengalami luka berat, dan 77 orang mengalami luka ringan. Oktof Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sekda Sanggau dorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Daerah. Disperindakop Sanggau, perketat pengawasan LPG bersubsidi. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan
3: Bro Dangdut. Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat.
6: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya pendengar, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
7: Cewek, tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
8: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
7: Nah, itu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 dengan rangkaian acara kabar dari Kalbar. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar penyiar Anda di pagi ini. Saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pagi ini menemani saya via Zoom yang sudah terhubung pada pagi ini. Langsung saja kita sapa pertama. Ada Isma di Sanggau. Selamat pagi Isma.
4: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Cuaca di Sanggau di pagi hari ini cukup bersahabat Budi.
2: Wow, terima kasih Isma, dan juga saya sapa ada Jeki di Antigong. Selamat pagi Jeki.
5: Masih ya, di mute mungkin Jeki. Selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Kalau untuk Antigong pagi hari ini cuacanya cerah berawan, dan tadi malam itu memang cuaca cukup dingin begitu. Dan untuk lalu lintas pada kesempatan saat ini masih terpantau aman begitu Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya saparkan saya di Sintang ada Herlinda pagi ini. Selamat pagi Linda.
6: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Kalau di kota Sintang cuacanya pagi hari ini belum terlihat terang dan ini sedikit berembun ya, karena terasa ketika berangkat dinas itu wajah terkena basah begitu ya. Dan untuk arus lalu lintas ini sudah mulai ramai karena memang kegiatan sekolah sudah dimulai Budi.
2: Baik, terima kasih Nina. Dan pagi ini saya sapa juga rekan saya Wahyu dari Sambas. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Budi.
2: Baik, sudah pulang ya Wahyu ya?
7: Sudah pulang, satu hari aja.
2: Baik, terima kasih Wahyu. Dan informasi pertama kita hadirkan ya dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah dan tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM ini telah berkolaborasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan juga pencatatan sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus juga menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim tetapi juga negara penerima korban. Karena itu seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat nasional hingga daerah diminta bekerja lebih optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak. Mengawali bersama kita di kabar dari Kalbar dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi Pertamina pastikan stok BBM subsidi di Sanggau tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan.
4: Ya, baik rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Sanggau tetap aman. Hingga saat ini seluruh SPBU di wilayah tersebut masih melayani penjualan BBM kepada masyarakat. Area Manager Communication, Relation dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan pasokan BBM ke Kabupaten Sanggau masih berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana distribusi BBM juga terus dilakukan melalui terminal BBM Pontianak. Yang mana menurut Edi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Pertamina terus memantau kondisi stok di seluruh SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Edi juga menambahkan, Pertamina tentu terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Yang mana langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski menghadapi berbagai tantangan distribusi. Dan Edi juga berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai kelangkaan BBM. Ia mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan normal. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
2: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Antikong di mana polisi awasi antrean BBM di Antikong, dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
5: Baik, Budi dan rekan-rekan pendengar, ini masih terkait dengan antrian panjang mewarnai distribusi bahan bakar minyak BBM di SPBU Antikong, Kabupaten Sanggau. Dan ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring mengatakan kehadiran polisi di SPBU merupakan langkah preventif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara aman, tertib, dan tanpa hambatan. Selain itu juga, ia menyampaikan pengawasan intensif dilakukan personil Polsek Antikong sejak adanya antrian panjang kendaraan terjadi. Nah, dampak dari perubahan harga BBM beberapa waktu lalu. Selain memantau antrian kendaraan, petugas juga memeriksa ketersediaan stok BBM, memastikan pelayanan berjalan normal, serta mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Selain itu, Kapolsek menegaskan selain melakukan pengawasan dan tuntut mengatur ketertiban pengantri, personil Polsek Antikong juga melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU terkait kondisi stok dan pelayanan kepada konsumen. Nah, setiap petugas diperintahkan untuk mendeteksi lebih dini, ya, untuk apalagi terjadi kendala distribusi maupun lonjakan permintaan BBM. Doni mengimbau masyarakat tetap mematuhi aturan saat mengantri dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta juga segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan, atau praktik distribusi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong, dan kita menuju ke Sintang, ya, di mana personel Polres Kadau berikan pengamanan penuh dalam kegiatan Jalan Sehat guna memperingati Hari Anak Nasional. Informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Linda. Silakan Linda.
6: Baik, terima kasih rekan Budi. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, sebanyak 20 personil regu siaga Polres Kadau mengamankan kegiatan Jalan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Skadau, Jalan Merdeka Selatan, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Nah, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin Padal Regu Siaga Kasat Samapta Polres Skadau Ibtu Insan Malau. Personil ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Skadau Subandrio dan dihadiri Kapolres Skadau yang diwakili Kabakren AKP Inengah Mulyawan, Wakil Ketua DPRD Skadau Jepray Raja Tugam, Staf Ahli Bupati Hermansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Skadau Haji Damsir, Kepala Bangkalbar Cabang Skadau Reva Ridwan Martiviana, para kepala OPD, guru, orang tua, dan pelajar. Nah, sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Subandrio mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Usai pembukaan, peserta menempuh rute dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Timur berputar arah melewati Jalan Panglima Naga, kemudian kembali finish di depan SMA Karya Skadau. Nah, kegiatan ini semakin semarak dengan senam bersama dan pengundian door prize. Nah, Ibtu Malau mengatakan personel telah disebar di sejumlah titik untuk memberikan rasa aman kepada peserta sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Fokus kami memastikan seluruh peserta dapat mengikuti jalan sehat dengan aman dan nyaman. Sementara arus lalu lintas tetap berjalan lancar, bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Nah, ia menambahkan, hingga kegiatan berakhir tidak ditemukan gangguan Kamtibmas maupun kendala berarti di sepanjang rute jalan sehat. Pengamanan berjalan sesuai rencana sehingga peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Skadau dapat berlangsung lancar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
2: Baik, terima kasih Linda, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas mempercepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu, silakan.
7: Baik, benar sekali Budi, dari Kabupaten Sambas, informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Sambas yang baru saja menyampaikan bahwa percepatan realisasi sejumlah program strategis nasional dan juga daerah katanya. Dan memang fokus utama sektor infrastruktur serta pendidikan, dan langkah ini diambil guna mendongkrak konektivitas antar wilayah, itu paling tidak yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, kemudian juga memutar roda perekonomian sekaligus tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah terbatasan katanya. Hal ini disampaikan pada saat rapat kemarin, terutama rapat evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah Kabupaten Sambas yang digelar di Kamis kemarin. Dan beberapa proyek besar yang menjadi fokus utama pembahasan diantaranya adalah realisasi sekolah integrasi nasional, kemudian program sekolah rakyat juga yang sudah mulai berjalan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan untuk konektivitas masyarakat Kabupaten Sambas. Karena memang satu pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya, warga Jawa itu sempat datang ke kantor DPRD Kabupaten Sambas dan memang mendesak terkait dengan titik-titik perbaikan jalan yang ada di

0: Kabupaten Talas menanggapi hal ini dari masyarakat, Budi?
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi dari Sambas dan rekan-rekan serta pendengar dan juga pemirsa. Kita break sejenak dan tentunya berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan informasi lainnya tentunya kami akan hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Manipulasi dokumen kependudukan menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI Ai Mariati Soleha saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta hingga Jawa Barat. Menurut KPAI, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi dan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi guna mencegah celah manipulasi data kependudukan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Ntkong, di mana WNI korban sengatan listrik di Malaysia kondisinya mulai membaik. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Ntkong terkait dengan kondisi Donatus Sidik, 19 tahun, warga Kecamatan Ntkong, Kabupaten Sanggau yang kemarin mengalami kecelakaan kerja di Serian, Sarawak, Malaysia, berangsur mulai membaik. Dan pihak keluarga telah mengajukan permohonan pulang atas permintaan sendiri untuk melanjutkan pemulihan di kampung halamannya. Ayah korban, Sawek, mengatakan luka bakar yang dialami putranya mulai mengering dan kondisi fisiknya juga semakin membaik. Donatus juga sudah dapat duduk, bergerak secara mandiri, serta menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah bersama keluarganya. Dan Sawek mengaku bersyukur karena selama menjalani perawatan, seluruh pelayanan medis berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemulangan dari Malaysia hingga penanganan di rumah sakit. Kemudian sementara itu, salah satu keluarga Donatus, Antonius Angel, membenarkan Donatus mengajukan pulang atas permintaan sendiri setelah kondisinya dinilai stabil. Nah, permohonan tersebut telah disetujui pihak rumah sakit dengan persetujuan keluarga sesuai prosedur yang berlaku. Dan ia juga menjelaskan seluruh administrasi dan biaya perawatan telah diselesaikan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sementara proses

0: proses kepulangan difasilitasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Barat menggunakan ambulan hingga desa Surut Tembawang. Dan menurutnya setibanya desanya, Donatus bakal dievakuasi menuju kediamannya di dusun Gita Jaya menggunakan tandu karena akses menuju pemukiman masih terbatas. Nah, pemerintah desa bersama keluarga akan terus memantau proses pemulihan korban hingga kesehatannya benar-benar pulih. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang kedua disampaikan dari Antikom. Kita menuju ke Sanggau masuk kami, Bapak Rida dan Disbunat bahas desain intervensi sawit berkelanjutan di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan Isma.
2: Ya, baik rekan Budi, yang mana program Food System Land Use and Restoration atau FULUR menggelar fokus grup discussion FGD penyusunan desain intervensi komoditas kelapa sawit di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapirida Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, penyuluh perkebunan, pemerintah desa, kelompok pekebun, serta berbagai mitra pembangunan. Perwakilan Bapirida Kabupaten Sanggau, Jungkas, mengatakan FGD membahas hasil pendataan dan pemetaan pekebun yang telah dilakukan pada kegiatan lapangan sehari sebelumnya. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pekebun, seperti legalitas lahan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas serta akses terhadap pendampingan dan kemitraan. Selain itu juga dijelaskan, terkait dengan hasil pendataan pekebun juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah, yang mana menurutnya data yang akurat tentu juga akan membantu pemerintah menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pekebun swadaya. Dan selain itu, Firtianto juga menegaskan, melalui FGD tersebut, peserta menyusun rekomendasi awal berupa penguatan basis data pekebun, peningkatan kapasitas melalui GAP, penguatan kelembagaan, percepatan legalitas lahan dan STDB, pengembangan sistem traceability, serta peningkatan kemitraan dan akses pembiayaan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Polres Sambas perkuat dukungan tim Dayung untuk pembinaan atlet berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Baik Budi, Polres Sambas baru saja menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Sambas, khususnya adalah olahraga dayung. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kapolres Sambas langsung AKBP Wahyu Yati pada saat bersilaturahmi dengan atlet tim dayung putra Bipsa Polres Sambas yang sepertinya juga milik Polres Sambas. Ini ada tim dayung lah untuk Polres Sambas. Dan memang Kapolres mengatakan selain menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian sempat juga kemarin mendukung ketahanan pangan serta menjalankan berbagai program pemerintah lainnya, Polres Sambas juga nantinya akan memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda. Karena memang jelas kalau misalnya aktivitasnya bermanfaat, maka akan terhindar dari gerakan-gerakan lain seperti narkoba dan lain sebagainya. Katanya itu yang kemudian disampaikan oleh Kapolres Sambas. Dan memang Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi putra para atlet, katanya pelatih dan pengurus tim dayung putra Bipsa Polres Sambas ini yang terus berkomitmen mengembangkan prestasi olahraga, katanya. Artinya Polres Sambas ini udah punya tim dayung. Nanti kita lihat, karena di Kabupaten Sambas ini lomba dayung setahun kayaknya ada puluhan, belasan sampai puluhan. Jadi kita lihat apakah tim dayung dari Polres Sambas ini nantinya dapat juga melawan tim-tim yang sudah cukup lama di Kabupaten Sambas. Menarik rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana warga tampak antusias mengikuti acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Sintang dan Korem 121 Alam Bana Wanawai. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu semarak dalam kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar RRI Sintang berkolaborasi dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Ratusan warga Sintang berbondong-bondong memadati lokasi untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Nah, sebelum pertandingan dimulai, suasana semakin meriah dengan lomba karaoke berhadiah yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka, sementara penonton memberikan dukungan dan ikut menikmati hiburan yang disiapkan panitia. Nah, kegiatan ini menjadi pembuka yang menambah semarak malam final Piala Dunia. Setelah lomba karaoke dan pembagian hadiah kepada para pemenang, masyarakat bersama anggota Korem 121 Alam Banda Wanawai berkumpul di depan layar lebar untuk menyaksikan partai puncak. Sorak-sorai penonton mulai terdengar sejak peluit awal dibunyikan, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion. Nah, pertandingan berlangsung sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Argentina juga berupaya mempertahankan dominasinya, sementara Spanyol tampil disiplin dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Argentina, sekaligus memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Nah, meski tim yang didukung sebagian penonton harus menelan kekalahan, suasana nobar tetap berlangsung tertib dan penuh sportivitas. Para pendukung kedua tim saling memberikan apresiasi atas jalannya pertandingan yang berlangsung menarik hingga akhir laga. Kolaborasi RRI Sintang dan Korem 121 Alam Banda Wanawai melalui kegiatan Bola Gembira ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan antara prajurit, insan penyiaran, dan warga Sintang. Antusiasme masyarakat yang memadati lokasi sejak malam hingga pertandingan berakhir menjadi bukti tingginya kecintaan terhadap sepak bola serta semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya. Linda di Sintang, terima kasih.
4: Terima kasih rekan Budi.
1: Dan terima kasih kepada Jeki di Antikong.
0: Terima kasih kembali juga Budi.
1: Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terakhir, terima kasih Wahyu di Sambas.
3: Terima kasih Budi dan rekan-rekan lain.
1: Ya, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Rekan-rekan, sehat selalu dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan